0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda. Hotline FM.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani.

0: apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita, umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seseorang harus mengampuni musuh-musuhnya, kata Simon Fruit. Tapi jangan ampuni mereka sebelum mereka digantung. Wah, suatu kebaikan yang menarik. Siapapun yang mengadopsi sikap ini, sebaiknya berharap tidak pernah memiliki musuh. Oleh karena orang yang tidak dapat mengampuni, akan membakar jembatan di mana ia sendiri harus melaluinya suatu hari kelak. Beberapa hal memang sulit, malah mungkin hampir mustahil untuk diampuni tanpa pertolongan Tuhan. Namun pertolongannya tersedia. Tetapi pernahkah Anda merenungkan apa yang akan menjadi konsekuensi bila Allah mengadopsi sikap yang sama terhadap kita? Sama seperti Fruit, kita berpikir, saya tidak akan pernah memaafkan si A, si B, siapapun yang Anda pilih untuk disebut namanya selama ia hidup. Dan kita sungguh-sungguh mengatakannya. Dan itulah mengapa beberapa orang sejujurnya merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah dapat mengampuni mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan memperlakukan kita seperti kita seringkali memperlakukan orang lain. Lalu bagaimana? Apakah ia memang demikian? Atau apakah penulis Mazmur benar ketika ia menulis, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Apakah Tuhan akan mengampuni segala sesuatu? Maksud saya, apakah ada dosa yang begitu besar hingga ia berkata, aku tidak akan pernah mengampunimu? Dalam merenungkan hal ini, marilah kita melihat tiga kata yang berhubungan dengan berbagai tingkat kesalahan. Di dalam Perjanjian Lama, beberapa kata digunakan untuk menggambarkan kegagalan manusia. Kata pertama adalah pelanggaran. Suatu kata yang berurusan dengan maksud dan tujuan untuk berbuat salah. Tindakan dosanya biasanya direncanakan. Seseorang melakukan sesuatu, mencuri, membunuh, berhubungan seks dengan istri tetangga, bahkan mencuri buah di pasar. Dan kata ini menandakan pemberontakan terhadap otoritas. Suatu penolakan untuk tetap dalam batas-batas yang benar. Inilah sikap dosa. Ini adalah suatu cerminan dari dosa yang disengaja ketika seseorang mengetahui sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia perbuat. Kata kedua adalah kelaliman, yang mengacu pada tindakan dosa itu sendiri. Makna dasar dari kata ini menunjukkan sesuatu yang dipelintir, dibengkokkan, atau tidak benar. Pada akhirnya, kata ini menjelaskan kurangnya kesesuaian pada apa yang benar. Sikap yang salah pada akhirnya akan keluar sebagai tindakan dosa. Setiap ketidakadilan, setiap perbuatan berdosa dimulai dari pikiran, dan pikiran itu pada akhirnya diwujudkan dalam suatu tindakan yang Anda perjuangkan sebagai tindakan yang dibenarkan. Kata ketiga adalah dosa. Adalah kata yang paling umum dipakai di dalam Perjanjian Lama, dan kata ini berarti tidak kena sasaran. Sama seperti busur yang tidak mengenai targetnya. Kata ini berarti menyimpang dari jalan yang benar. Seperti yang terjadi saat seseorang tiba di persimpangan jalan. Ia ragu-ragu dengan keyakinannya, ia tidak yakin, dan kemudian mengambil belokan yang salah. Bisa saja kesalahan yang tidak disengaja, namun tidak ada pembenaran yang dapat mengampuni fakta bahwa ia mengambil jalan yang salah. Apakah Anda mengingat bagaimana Daud saat ia lengah menyerah pada dagingnya? Oleh karena ia adalah seorang raja dan sangat berkuasa, ia membenarkan perbuatannya yang salah dan mengambil Bathsheba saat ia masih menjadi istri orang lain. Daud menggunakan ketiga kata ini untuk menggambarkan apa yang ia telah perbuat. Pelanggaran, kelaliman, dan dosa. Ia dengan terbuka dan jujur mengakui kegagalan moralnya dan kemudian mencari serta mendapatkan pengampunan Allah. Apakah ada dosa yang tidak akan diampuni Allah? Daud bersalah karena membunuh, berzinah, dan menyalahgunakan otoritasnya. Namun, Allah mengampuninya. Sebagaimana Daud sendiri berkata, "Ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Mazmur 85 ayat 5. Nah, bersyukurlah pada Allah karena Ia lebih murah hati untuk mengampuni daripada kita. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Alkisah, seorang pendaki gunung tergelincir lalu jatuh dari suatu tebing. Namun dalam kejatuhannya itu, ia sempat menyambar akar-akar sebuah pohon dan berpegangan sekuat tenaga demi mempertahankan nyawanya. Melongok ke bawah, ia melihat bahaya terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Ia berseru minta tolong, namun tidak seorang pun datang. Akhirnya, ia berseru, "Ya Allah, tolonglah aku." Lalu terdengarlah suatu suara yang berkata, "Lepaskan saja peganganmu, aku akan menangkapmu." Namun ketika ia memandang ke sana kemari, ia tidak melihat siapa-siapa. Dan karena ngeri membayangkan risikonya, ia kembali berseru, "Apakah ada yang lain di atas sana?" Kita tersenyum atau mungkin tertawa geli. Tapi banyak orang hidup seperti itu. Ketika kebetulan mereka tidak senang dengan petunjuk Allah, mereka buru-buru mencari alternatif lain. Kehidupan beriman adalah kehidupan taat dan berkomitmen tanpa syarat. 5 panduan sederhana yang akan membantu saudara merelakan sesuatu masalah ketika saudara ingin memegangnya. 1. Pelajarilah kodrat dan karakter Allah. Saya tiada henti-hentinya takjub karena konsep keliru yang dipegang banyak orang tentang Allah. Allah bukanlah sosok yang dingin secara emosional, atau polisi, atau kakek pesakitan yang ingin menolong namun tidak cukup kuat. Allah ya Allah, dan walaupun bapak kandung saudara mungkin mengecewakan saudara, saudara tak akan pernah hidup cukup lama untuk berjumpa dengan seseorang yang dapat dengan jujur mengatakan, "Allah membiarkan saya patah semangat, ia mengecewakan saya." 2. Jadilah pelajar Alkitab. Ini sesungguhnya hanyalah sisi kebalikan dari panduan saya yang pertama, karena dalam Alkitab saudara akan belajar kodrat dan karakter Allah. Membaca buku-buku yang baik tentang kodrat dan karakter Allah, seperti Knowing God, karya G.I. Packer, atau Pursuit of the Almighty, karya Evie Tozer, memang baik. Namun membaca Alkitab itu sendiri tidaklah ada gantinya. 3. Sadarilah bahwa kepercayaan adalah soal pertumbuhan. Saya tidak akan mau terbang bersama seorang pilot yang belum pernah menerbangkan pesawat. Saya tidak akan mau memeriksakan diri ke dokter yang lulus kuliah kedokteran dengan cara yang tidak jujur. Saya tidak akan mau mempercayakan kasus pembelaan saya kepada seorang pengacara yang tidak pernah lulus dari sekolah hukum. Dan hingga saudara mengenal bahwa Allah itu baik, saudara tidak akan mau mempercayakan kehidupan dan masa depan saudara kepadanya. Semakin saudara melihat campur tangan Allah dalam hidup saudara, semakin mudahlah saudara mempercayai dia dengan lebih sepenuhnya. Dengan berbicara dengan pria dan wanita yang telah bertahun-tahun berjalan bersama Allah, saudara dapat belajar bagaimana Allah telah melawat mereka dan akan melawat saudara juga. Kita membutuhkan sikap seorang pemuda yang baru saja bertobat dari kehidupan menggunakan narkoba dan memberontak terhadap Yesus Kristus. Namun ia belum juga mau bekerja. Ketika seorang kenalan Bob Vernon, yang kebetulan adalah seorang polisi, membukakan sebuah perjanjian lama yang sudah lusuh dan memperlihatkan suatu bacaan dari 2 Tesalonika kepadanya, di mana Paulus mengatakan, "Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Menemukan bahwa ternyata bekerja merupakan bagian dari maksud Allah bagi hidupnya, sang pemuda menjawab, "Ya, kalau hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti berlaku bagi saya juga." Demikianlah komitmen yang memungkinkan kita bertumbuh secara rohani. 4. Sadarilah bahwa kehidupan taat adalah proses selangkah demi selangkah. Ketika saya masih muda, seorang teman memberi saya nasihat yang baik ketika mengatakan, "Kehendak Allah itu seumpama senter di bawah tanah. Ia tidaklah menerangi pojok-pojok atau menerangi gua berikutnya. Ia hanya memberimu terang untuk langkah berikutnya." Alangkah benarnya. Jangan mengkhawatirkan soal 5 tahun lagi dari sekarang atau bahkan soal bulan depan. Apakah yang Allah mau saudara kerjakan hari ini? Kerjakanlah itu dan percayakanlah langkah berikutnya kepada Dia. Akhirnya, sadarilah bahwa tuntutan Allah agar saudara taat itu disertai dengan komitmennya untuk menyediakan keperluan saudara dan melindungi saudara. Dengan jaminan seperti itu, apakah kita masih berani meminta lebih? Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Inkarnasi. Saat komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949, dua misionaris tertinggal di sana, Rudolf Posar dan Arnold Lisaman. Keduanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Tiongkok adalah negara yang luas, hampir sama luasnya dengan Amerika Serikat. Sekitar 6.500 km dari timur ke barat dan 3.200 km dari utara ke selatan. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa di bagian utara Tiongkok menjadi sangat dingin saat angin Siberia bertiup dari utara. Saat bulan demi bulan berlalu, keduanya segera menyadari bahwa mereka akan melewatkan hari Natal sendirian dan tanpa keluarga mereka. Dilarang untuk berbicara satu sama lain, keduanya duduk di dalam sel penjara yang dingin selagi hari Natal tiba. Menggigil karena kedinginan, pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan-kenangan Natal yang lalu, kehangatan bersama keluarga, atau untuk tidak membicarakan pemikiran mereka saat makan malam Natal yang tidak akan menjadi keberuntungan mereka pada Natal kali ini. Saat mereka duduk di sana, perasaan putus asa nampaknya telah melingkupi mereka. Arnolis mulai bermain dengan potongan-potongan jerami di lantai penjara. Ia mulai menyusun huruf-huruf. Immanuel. Keduanya melihat Immanuel, salah satu nama yang diberikan kepada Kristus yang berarti Allah beserta kita. Dan perlahan-lahan, oleh karena pernyataan mereka sendiri, kenyataan yang baru saja ditulis Arnolis mulai dipahami. Allah beserta kita. Kelamnya penjara hilang, dan realita akan makna Natal yang sesungguhnya dirasakan. 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan memberikan suatu tanda kepada Ahaz dengan berfirman, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23 mengutip ayat dari Yesaya menyebutkan kelahiran Yesus sebagai pengenapan perkataan Yesaya. Namun, apa maknanya di dalam dunia kita? Dunia yang penuh dengan pesawat jet supersonik, bangunan-bangunan ajaib, kalkulator sebesar kartu kredit dan komputer. Ketika Rasul Yohanes mengambil pena dan perkamen untuk mencatat kelahiran Yesus, ia menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Para ahli teologia menyebutnya inkarnasi. Namun secara sederhana berarti Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Menyaksikan dunia dengan segala penderitaan dan konfliknya, kita begitu perlu untuk menemukan makna inkarnasi ini. Seperti halnya Posar dan Heman, banyak orang yang terpenjara pada saat ini, bukan oleh jeruji baja penjara, melainkan tertawan oleh penderitaan manusia, rasa bersalah dari nurani yang bergumul, keterbatasan dan kegagalan mereka. Terikat oleh ketidaktahuan, rasa takut, tahayul, atau semata-mata dosa, mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami. Inkarnasi ini artinya bahwa Allah mengerti dan peduli. Pada satu kesempatan, seorang Kristen sedang membagikan imannya kepada seseorang beragama Hindu yang tidak dapat memahami fakta bahwa Allah telah menjadi manusia. Saat keduanya berbincang, orang Kristen ini melihat ke bawah dan memperhatikan seekor semut berjalan di trotoar. Dengan membungkuk, ia berkata, seandainya saya dapat mengecilkan diri saya sebesar ukuran semut dan dapat menyingkirkan kekuatan manusia saya serta dapat hidup di dalam tubuh seekor semut, barulah kemudian saya dapat sungguh-sungguh memahami dunia semut. Dan itulah persisnya yang Yesus perbuat. Ya, kata orang yang beragama Hindu, agar dapat memahami, seseorang harus menjadi orang lainnya. Dan itulah persisnya makna inkarnasi Allah. Allah begitu peduli sehingga ia mengizinkan anaknya untuk mengenakan tubuh manusia, untuk menderita sebagaimana kita menderita, untuk mengalami apa yang kita alami, dan akhirnya
untuk memberikan nyawanya menggantikan kita, sehingga kita dapat berdiam di dalam hadirat-Nya selama-lamanya. Ya, Sang Firman, Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Gunung yang menjulang tinggi dan samudra yang luas sejauh mata memandang menunjukkan betapa agungnya Tuhan Allah. Akan tetapi gunung dan samudra itu juga menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Namun demikian, masih saja kita bertindak lancang dan menentang kehendak Allah, kehendak Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mendurhaka terhadap Dia. Kita telah kehilangan perasaan hubungan yang patut terhadap Allah. Alam ciptaan Allah yang mengagumkan itu hendak mengajarkan kepada kita, seakan-akan mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan kita berbakti kepada-Nya serta menyerahkan kehendak kita kepada-Nya. Inilah kehendak yang terbaik, karena inilah kehendak Bapa yang semata-mata kasih adanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Saya pun merasa masih perlu mengulas soal keduniawian. Terus terang, jika Anda seorang pendengar yang setia, Anda pun akan menyadari bahwa topik bahasan ini menarik, namun cukup berat. Akhir-akhir ini saya khawatir, banyak orang pergi ke gereja, menyanyikan puji-pujian, melakukan aktivitas kekristenan, namun kenyataannya tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Ups, ini tuduhan yang sangat serius. Tetapi saat ini saya tidak akan mengatakan orang yang ini benar, yang itu salah. Hanya Tuhan yang mengenal hati seseorang. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah adanya suatu kejenuhan rohani di mana-mana. Kurangnya kasih kepada Tuhan begitu nyata. Ketidakberdayaan dari umat Allah yang terus-menerus dikalahkan oleh pencobaan. Ketidakmampuan umat Allah untuk hidup sebagai umat tebusan. Banyak yang meragukan kebenaran sehingga membinasakan ribuan umat Allah. Intinya adalah saat ini hanya ada sedikit perbedaan antara gereja dan dunia. Yang saya maksudkan bukanlah perbedaan yang nampak seperti apa yang kita pakai, apa yang kita minum, kemana kita pergi, atau jenis musik yang kita dengar. Satu generasi yang lalu, kita menyebutnya duniawi, dan kita cepat sekali lupa bahwa apapun yang kita lakukan berasal dari hati. Namun, saya yakin bahwa keduniawian adalah biang kerok hati kita menjadi dingin dan virus yang sesungguhnya bagi iman, yang menyebabkan banyak dari kita diadili, mendapat kutuk dan murka dari para reformis yang lebih memilih mati karena mempertahankan iman daripada mengkompromikannya. Bagi saya, keduniawian adalah suatu sikap hati dan laksana virus yang mulai menggerogoti dan melumpuhkan otot-otot jiwa dan iman kita. Sayangnya seringkali kita tidak sadar jika kita sudah terinfeksi olehnya, hingga pada akhirnya kita tersadar bahwa kita telah terperdaya oleh hal-hal yang menyerupai kekristenan yang sejati, namun sebenarnya hanyalah palsu. Paulus melukiskan hal ini dengan berkata, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Yesus sendiri menyerukan keprihatinannya. Banyak orang yang merasa tahu tetapi tidak menyadari kenyataannya. Mengenai hal ini ia berkata, "Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Lalu aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perkataan yang keras, bukan? Ya, benar. Bukan hal yang biasa ketika saya menerima surat dari seorang wanita yang berkata, "Keluarga kami bersedia pindah kemanapun jika kami bisa menemukan sebuah gereja yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan dan mengasihi orang-orang." Masalahnya bukan terletak pada gereja, tetapi kita yang duduk di bangku-bangku gereja tiap minggunya. Semoga Tuhan mengirimkan roh kebangkitan dimanapun kita berseru, "Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan. Dengarlah doaku yang kupanjatkan dengan berlutut. Inilah permohonanku yang terdalam. Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan." Janji Tuhan masih berlaku hingga kini. "Jika umatku yang atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajah-Ku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini: gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda benar ketika Anda berkata, apabila akan terjadi kekacauan yang menghancurkan segala sesuatu, maka dunia ini akan lebih gelap daripada masa-masa yang lampau. Seluruh bumi akan tenggelam dalam malam gelap gulita. Akan tetapi, apabila malam itu mencapai puncak kegelapannya, maka terang Allah akan memancar dengan cemerlang bagi Anda dan bagi mereka yang menjadi miliknya. Lalu kita akan mengalami kebenaran ayat berikut. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu, Anda dapat berjalan di dalam terang, langkah demi langkah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada kata terlambat. Pernahkah Anda berada di tengah lautan di dalam kapal kecil tanpa kompas atau GPS ketika kabut tebal menyelimuti perahu Anda dan Anda tidak tahu arah menuju ke pelabuhan? Atau mungkin Anda pernah mengalami seperti yang saya alami jauh di atas gunung ketika badai datang menyapu lembah dan salju dengan cepat melenyapkan jalan saya menuju ke mobil saya. Awalnya saya begitu panik memikirkan bagaimana setiap tahun ada orang yang begitu kedinginan, tersesat dan mengembara melalui salju, tidak tahu cara ke tempat yang aman. Sekarang, renungkan tentang tersesat dalam konteks yang Yesus katakan, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pendeta Glenn Brown yang telah pensiun tiba di kapal perang Okinawa milik Amerika Serikat selama konflik Vietnam ketika di tengah malam alarm berbunyi memberitahu bahwa seorang pria terjun ke laut. Seorang pelaut sedang berjaga ketika ia terpeleset dan jatuh ke perairan gelap di bawahnya. Ia ada di sana dan kemudian dia menghilang. Ia pasti berada di dalam air. Kapal besar seperti Okinawa tidak dapat berputar seperti kapal kecil di danau. Dibutuhkan hampir 1,5 kilometer bagi kapal besar ini untuk memutar 180 derajat dan kembali ke arah dari mana ia datang. Lampu sorot menyoroti laut yang gelap mencari tanda dari pelaut yang hilang. Akhirnya seseorang berteriak, "Itu dia!" Saat ada titik kecil muncul di permukaan gelombang dan tangannya melambai panik. Pria yang hilang telah ditemukan. Jangkar diturunkan dan pria itu diangkat ke kapal. Sang pendeta turun untuk berbicara dengan pria ini yang gemetar karena kedinginan dan merasa sangat ketakutan atas apa yang ia baru alami. Terbungkus selimut, pria ini menjelaskan bahwa ia ada di tepi kapal ketika ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke air di bawahnya. Ia mengatakan bahwa ia berenang secepat mungkin di belakang kapal, tapi ia menjelaskan bahwa selagi kapal terus melaju ke dalam kegelapan dan jarak antara keduanya semakin lebar, ia tahu bahwa ia akan tersesat dan ia berusaha menggambarkan rasa ngeri yang dialaminya saat ia mulai tenggelam. Kemudian ia berkata bahwa di kejauhan, ia melihat lampu dinyalakan dan kapal itu berputar dan ia berkata, "Saya tahu bahwa mereka sedang mencari saya." Ia mencoba menggambarkan rasa sukacita yang ia rasakan ketika ia tahu bahwa ia akan diselamatkan. Ada kisah lainnya, misionaris Connie dan Richard Smith sedang bekerja dengan orang Indian Barasano Selatan. Tapi mereka tidak membuat banyak kemajuan oleh karena penyihir yang ada di sana menentang pekerjaan mereka. Karena ia berpikir bahwa bila orang-orang menjadi orang Kristen, ia akan disisihkan dan kehilangan pengaruhnya. Namun kemudian pria tua ini merasa sangat sakit dan meminta para misionaris ini untuk memberinya pengobatan. Mengetahui bahwa tidak ada obat yang dapat menyelamatkan pria tua ini, mereka menyewa sebuah pesawat dan menerbangkan pria tua ini ke Bogota. Tapi para dokter di sana pun tidak dapat menyelamatkan pria tua ini. Connie berjuang untuk menolong pria ini, berdamai dengan Tuhan, tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. "Sudah terlambat, Connie, sudah terlambat." Kemudian Connie berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa neraka itu ada. Saya telah melihatnya di wajah seorang pria tua saat ia meninggal. Baginya, memang semua telah terlambat." Paulus memberitahu penjaga penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan." Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Pertaruhkanlah uang saudara pada dadu, maka mereka menyebutnya judi. Pertaruhkanlah uang saudara pada pasar saham, maka mereka menyebutnya bisnis. Namun pertaruhkanlah masa depan saudara pada Allah, maka mereka menyebut saudara bodoh. Demikianlah yang diperbuat seorang pria bernama Abraham yang pernah hidup dulu. Kalau-kalau saudara tidak ingat Abraham, ia memiliki keistimewaan berupa dikasihi dan dihargai oleh para penganut tiga iman, umat Yahudi, umat Muslim, dan umat Kristiani. Dulu, Abraham tinggal di Ur, di sebuah negeri yang sekarang kita kenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham tentang meninggalkan kota asalnya, orang menganggap Abraham bodoh. Ibrani pasal 11 ayat 8 berbicara tentang langkah iman Abraham dengan mengatakan, "Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Ur, di mana Abraham tinggal, adalah tempat yang menyenangkan. Sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit yang baik, toko-toko yang baik, tempat-tempat tinggal yang nyaman. Ur adalah alamat yang baik untuk dicantumkan pada kop surat saudara. Ketika orang melihat alamat itu pada kartu nama saudara, mereka berkomentar, "Oh, Anda dari Ur, tempat berprestise di dunia." Namun, Abraham meninggalkan semuanya itu, sementara ia mengarahkan pandangannya pada sasaran yang tidak kelihatan. Masa saudara tidak bisa membayangkan sebagian percakapan yang pasti terjadi, sementara tetangga Abraham mengatakan, "Kami lihat Anda dan keluarga berkemas-kemas, mau kemana nih?" Dan Abraham menjawab, "Entah juga ya, saya hanya tahu bahwa Allah yang menuntun saya." "Oh gitu ya," sang teman berkomentar. "Bagaimana Anda akan memelihara keluarga Anda?" Abraham salah tingkah dan menjawab, "Ya, saya belum sepenuhnya tahu sih, tapi saya yakin Allah akan memelihara kami." Oswald Chambers, seseorang yang meninggal pada usia dini di Mesir, pernah menulis, "Saya bukanlah banyak macam orang bodoh dalam satu pribadi. Saya hanyalah satu macam orang bodoh yang mempercayai dan mentaati Allah." Seperti itulah Abraham. Pria wanita sekarang ini yang hidup dan berjalan karena iman, seperti Abraham di zaman dulu, akan selalu dianggap tidak sejalan dengan rekan-rekan mereka. Semacam fanatik yang menafsirkan kebenaran firman Allah secara harafiah. Sedari dulu, orang-orang seperti itu hanyalah minoritas. Sang penulis Amsal mengemukakannya begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Allah atas hidup mereka, seharusnya tidak terlalu mengharapkan orang-orang sejaman mereka mengerti apa yang sedang mereka perbuat. Suara Allah adalah suara yang sepoi-sepoi bahasa, sering tenggelam oleh ambisi dan ketamakan dan hasrat untuk memegang kendali. Sedari dulu hidup karena iman selalu bertentangan dengan logika dunia. Namun ketaatan terhadap rancangan dan maksud Allah tidaklah menuntut saudara memiliki pengetahuan lengkap tentang rancangan permainannya. Saudara hanya dituntut memiliki keyakinan bahwa Dia yang saudara ikuti itu tahu. Nyonya Albert Einstein pernah ditanya, apakah ia mengerti teori relativitas yang menjadikan suaminya terkenal? Dan ia menjawab, "Tidak, tapi saya kenal suami saya dan saya tahu bahwa ia bisa dipercaya." Kehidupan setiap orang memberikan pernyataan. Kehidupan saya demikian. Dan kehidupan saudara juga, seperti kehidupan Abraham dulu. Dan pernyataan kehidupan Abraham adalah begini, Allah akan menjumpai orang yang menanggapi janji-janjinya dengan iman dan mau mempercayai Dia untuk melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Dia seorang. Sebagian orang hidup demi emas, sebagian orang demi ketenaran, sebagian orang demi kekuasaan dan pengaruh. Namun Abraham hidup demi Allah. Renungkan kembali kehidupan saudara. Bagaimana pesan kehidupan yang mau Anda sampaikan? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama Yesus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: harus menghakimi kita karena kasihnya kepada kita. Sekalipun demikian, setiap kali ia menghakimi kita, maka bersedihlah hatinya yang penuh kasih sayang itu. Hati Tuhan ikut menderita bersama-sama kita. Tidaklah mudah baginya untuk menghukum kita. Jadi, sangat mudah bagi kita mengubah niat Tuhan untuk menghukum kita. Jika kita berpaling dari kelakuan yang mendukakan hati Tuhan dan manusia, lalu mulai menyesali dosa-dosa kita, maka air mata Yesus yang dicurahkan karena perbuatan kita akan berhenti mengalir dan hukuman Tuhan akan berubah menjadi kemurahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kita hanya memperoleh berkat yang sedikit sekali dari segala kesibukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang penting dan memiliki nilai yang kekal, kita peroleh dari waktu-waktu yang kita luangkan untuk bersekutu dengan Allah. Tak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan saat-saat teduh di hadirat Tuhan. Makin berat beban yang harus Anda tanggung, dan makin banyak waktu pula yang harus Anda sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa, Anda akan menjadi kuat untuk menghadapi masa-masa pencobaan. Anda dapat menanggung beban Anda. Carilah hadirat Tuhan. Segala perkara yang Anda sendiri tak dapat pecahkan akan dapat dipecahkan di hadirat Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda? Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut. Bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Cory Ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Cory selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

谢谢，欢迎你们值班。谢谢，感谢赞美主。好，我们来唱今天的第二首诗歌《医治的爱》。

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Hai hai, selamat sore semuanya. Adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Miss Sayang dari Pot Jaksara di program Aku Pasti Bisa. Tadi kita sudah mendengarkan berapa lagu ya? Ya, lagu anak-anak, ada Ciluba ya. Terus apa lagi tadi ya? Tapi yang pastinya kiranya menghibur semuanya ya. Dan bagi adik-adik yang merasa lagunya belum diputarkan, boleh request lagunya di 08 11 58 30 944. Dan bagi yang sudah bergabung di TikTok, selamat bergabung. Dan juga yang sudah bergabung di jalur Facebook, selamat bergabung. Begitu juga yang ada di jalur hati ya, selamat bergabung juga. Dan silakan yang mau request lagu, masih ada waktu untuk request. Tentu saja lagu anak-anak ya, sampai jam 3 sore nanti. Dan ini misalnya mau bacakan sebuah cerita ya buat adik-adik semuanya. Cerita dari sebuah artikel ya. Cerita pendek saja, yaitu tentang dongeng, belalang, dan semut ya. Bagaimana ya ceritanya ya? Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang belalang dan semut? Kalau belum pernah, boleh ya kita sama-sama duduk mendengarkan lagu ini ya. Siap? Kita mau dengarkan cerita ini, dongeng belalang dan semut.

Nah, di sini ada sebuah cerita. Seekor belalang tengah bersantai sambil bernyanyi di bawah pohon yang rindang. Dan belalang ini, dia sedang perhatikan kawanan semut dari kejauhan. Belalang melihat bagaimana para semut yang sangat kecil ini saling bekerja keras mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin. Nah, sesekali belalang mentertawakan apa yang sedang dikerjakan para semut. Ya, karena menurut belalang, hal itu tidak penting dilakukan. Jadi, dia mentertawakan semut-semut itu. Hanya saja, teman-teman adik-adik semua, ketika tiba saatnya musim dingin, belalang pun menangis dan meringis kelaparan. Dia ngerasa gak siap ya, dia tidak persiapkan kebutuhannya jauh-jauh hari. Sebab ketika musim dingin, seluruh wilayah yang biasanya menyediakan makanan, kini sudah tidak terlihat karena cuaca dingin yang sedang terjadi. Nah, dari sinilah belalang menyadari bahwa yang dilakukan sekumpulan semut waktu itu adalah untuk persiapkan kehidupannya saat ini. Ia pun menyesali kesombongannya yang pernah mentertawakan para semut. Nah, adik-adik, dari cerita pendek ini ya, benar pendek ya. Belalang dan semut ini mengajarkan adik-adik, kalau kita itu tidak boleh sombong ya, kita tidak boleh meremehkan usaha orang lain. Mungkin kita lihat teman kita, ngapain sih rajin-rajin belajar gitu ya. Mending nonton, mending main, mending jalan-jalan. Nah, tapi adik-adik harus tahu, suatu ketika teman adik ini terus rajin belajar dan tekun, dia pasti akan menjadi orang berhasil. Dia pasti akan menjadi orang sukses. Dan adik-adik, kalau masih terus lebih memilih mengerjakan apa yang adik-adik suka, misalnya nih, bermalas-malasan, ya kan, gak mau belajar, lebih milih nonton kartun ya daripada belajar, lebih pilih bermain daripada belajar, main games gitu ya. Nah, kalau adik-adik lebih memilih yang seperti itu, jangan sampai nanti kedepannya adik-adik jadi sedih gitu ya, karena ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Karena adik-adik lebih memilih mengerjakan yang lain daripada belajar, ya kan? Nah, jadilah orang yang selalu berusaha demi kehidupan lebih baik di kemudian hari. Jadi apa yang adik-adik bisa lakukan hari ini, semua ada waktunya ya. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya tidur, ya kan? Nah, ketika waktunya tidur, ya tidurlah, istirahatlah. Waktunya belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Waktunya bermain, ya bermainlah dengan senang hati, ya. Jangan sampai adik-adik waktunya belajar malah tidur. Waktunya belajar malah bermain, ya kan? Nanti gak sempat lagi, gak punya waktu belajar lagi. Nah, jadi yuk kita belajar dari belalang dan semut ya. Khususnya belajar dari semut nih, yang giat mempersiapkan diri mereka sebelum musim dingin tiba. Nah, begitu juga dan kita bersiap sebelum masa depan datang kepada kita. Siapkan diri supaya masa depan kita jadi lebih baik adik-adik. Nah, tentunya ketika kita sedang persiapkan diri adik-adik, banyak hal ya yang mungkin kita ngalamin kesulitan gitu ya. Tapi seperti soundtrack lagu ini loh.

Ya, jadi kalau merasa gak bisa, jangan berputus asa. Terus coba sampai bisa ya. Terus cari caranya bagaimana sampai jadi bisa. Segala sesuatu akan jadi mudah adik-adik kalau kita sudah tahu caranya ya kan. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Teruslah berusaha, jangan berputus asa.

enggak pakai saus, tapi pakai kol. Tadi ada lagi yang satunya ya, enggak pakai apa ya? Kalau enggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, enggak pakai sambel. Ah, enggak pakai sambel.

0: dan gugup. Kembali lagi bersama Miss Ayang dari Pot Udah Aksara dalam program Aku Pasti Bisa. Terima kasih buat Maris ya untuk like-like-nya di live streaming TikTok ya. Dan yang sudah bergabung, selamat bergabung. Hai-hai semuanya, coba kita baca dulu ya. Siapa-siapa saja nih nama-namanya. Oke. Ada Aldo, G. Justin, kemudian Van, Paolo Maldini ya, kemudian David, Rini Emima, 4121, di matanya Zona ya. Kemudian ada Glenn, Zam, Naya, kemudian ada Digger, halo semuanya, akun berdua, X Gacor, Salma, dan siapa nih? Cimil Kitiu. Lalu ada Yokla, Matondang, Pihenita, lalu ada aktor Pakanai, kemudian Ali Hasan, Rizky Aditya, Sam, kemudian ada Andi ya. Siapa nih? Valentina Najau ya. Joni Mulyanto, kemudian Lino 1923, kemudian ada Rajanerak. Oh, Rajanerak. Wow, serem banget namanya. Ada Roni, kemudian Jo Tambunan, Kosden ya. Kemudian J-nya Gelita. Kemudian ada yang wah, ini mencari yang setia ya. Akunnya unik-unik ya. Kemudian ada Kurni, apa kabar? Deka. Kemudian 10% Bintang Nil, Dance 17 Kakak, udah ganteng Igor ya. Igor Ivan Daud. Kemudian ada Olivia Chika. Karena ada Scarlett ya. Marina, lalu ini simbol gambar ya. Terus ada tulisan bahasa Arab, maaf saya belum bisa baca, belum belajar ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Marenda Ginting, Petrus Kurninto, Nice Dream, Ranfiko Dika, Pak Adan, selamat bergabung. Ada Arunot, lalu ada Aci 27, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung dan boleh request lagu anak di 0811-5830-944. Boleh telepon, boleh tulis di kolom kolom TikToknya atau juga di kolom Facebook ya, kalau misalnya masuk di Facebook ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dan terus bersama Miss Ayang di program Aku Pasti Bisa. Dan ini ada cerita nih ya, cerita tentang, pernah dengar tentang Pinocchio? Ya, boneka kayu ya yang kemudian hidup ya. Jadi ceritanya seru banget ya. Misalnya senang banget cerita ini ya, waktu kecil suka banget bacanya. Alkisah, ada namanya kakek Gepetto adik-adik. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang sederhana. Dan satu hari ia memutuskan untuk memahat sebuah boneka kayu untuk menemaninya agar tidak kesepian. Nah, kakek Gepetto ini berkata, aku akan memberinya nama Pinocchio. Dia mengatakan demikian sambil memahat boneka itu dengan penuh kasih sayang adik-adik. Malam itu, peri biru muncul di bengkel kerjanya yang sunyi. Gepetto yang baik, kau telah berbuat banyak kebaikan bagi orang lain. Kau pantas mendapatkan keinginanmu untuk memiliki seorang putra. Dengan tongkat ajaibnya, sang peri menyentuh Pinocchio adik-adik dan tring! Seketika itu juga boneka kayu itu hidup. Ayah! Seru Pinocchio sambil melompat turun dari meja. Peri biru kemudian berpesan, Pinocchio, jika kau berani, jujur, dan baik hati, suatu hari nanti kau akan berubah menjadi anak laki-laki sungguhan. Dan kau, Cimini Jangkrik, kau akan menjadi hati nuraninya. Bantulah Pinocchio supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sang peri menyentuhkan tongkatnya pada seekor jangkrik kecil yang tinggal di lemari dapur Gepetto. Keesokan harinya, dengan penuh rasa bangga, Gepetto mengirim Pinocchio ke sekolah. Meski hidup pas-pasan, Geppetto rela menjual jaket hangatnya demi membelikan buku pelajaran untuk Pinocchio. "Pinocchio, tolong jangan main-main di jalan ya. Dan dengarkan nasihat Jiminy Jangkrik ya." Itu pesan Geppetto. "Baik ayah, aku janji." Nah, jadi adik-adik, Pinocchio sudah berjanji pada ayahnya untuk belajar baik-baik. Tapi apakah janji itu dia tepati? Coba kita dengarkan lagi ceritanya ya. Pinocchio keluar rumah dengan buku di bawah lengannya. Namun tak lama kemudian ia mendengar suara musik meriah dan gelak tawa dari alun-alun kota. Ternyata ada pertunjukan panggung boneka. Rasa penasarannya mengalahkan janjinya pada sang ayah. "Wah, aku ingin lihat apa yang ada di dalam sana." "Hei, jangan lakukan itu," Jiminy Jangkrik memperingatkan. "Ingat, kau harus pergi ke sekolah." "Ah, sebentar saja kok," kata Pinocchio mengabaikan nasihat si Jangkrik. Sesampainya di sana, Pinocchio sadar ia butuh uang untuk membeli tiket masuk. Adik-adik, tanpa berpikir panjang, ia menjual buku pelajarannya kepada seorang pedagang barang bekas, lalu membeli tiket dengan uang itu. Padahal adik-adik tahu kan bagaimana caranya kakek Geppetto supaya bisa membelikan Pinocchio buku? Iya, kakek Geppetto harus menjual jaketnya. Tapi si Pinocchio ini sangat tidak baik ya. Dia malah menjual buku itu untuk bisa beli tiket masuk. Nah, di dalam teater adik-adik, si Pinocchio terpesona melihat boneka-boneka menari dan bernyanyi. Namun, ketika boneka-boneka itu melihat Pinocchio, mereka berhenti tampil dan berlari menyambutnya. "Ah, itu Pinocchio, itu teman kita." Penonton mulai marah karena pertunjukan terhenti. Pemilik teater yang bertubuh besar dan menyeramkan, Mangia Foco namanya, keluar dengan wajah garang. "Huh, apa arti keributan ini?" geramnya dengan suara yang menggelegar. Ketika tahu apa yang terjadi, Mangia Foco menatap Pinocchio dengan tajam. "Malam ini, aku akan menggunakan kayu tubuhmu untuk menyalakan api panggangan." Pinocchio pun menangis terseduh-seduh. "Tolong, jangan bakar aku. Aku ingin pulang ke rumah ayahku." Mangia Foco, yang meski tampak menyeramkan, sebenarnya berhati lembut. Dia merasa iba mendengar tangisan Pinocchio.
1: Baiklah, aku memaafkanmu. Dan agar kau bisa pulang, ambillah 5 keping emas ini. Berikan kepada ayahmu."
0: Pinocchio berjanji akan menggunakan uang itu untuk membantu Geppetto dan keluar dari teater dengan penuh rasa syukur. Adik-adik, apakah setelah itu Pinocchio benar-benar melakukannya? Mari kita dengarkan lagi ya. Nah, di perjalanan pulang, Pinocchio bertemu dengan seekor rubah yang pincang dan seekor kucing yang buta.
2: "Mau kau bawa kemana keping emas itu?"
0: tanya si rubah dengan senyum licik.
3: "Aku membawanya pulang untuk membantu ayahku."
2: "Kenapa tidak kau gandakan saja uangnya?" hasut si rubah. "Kalau kau menanamnya di ladang keajaiban, akan tumbuh pohon yang berbuah ribuan keping emas."
0: Sebelum Pinocchio setuju, terdengar suara kecil Jiminy Jangkrik yang mengikutinya.
4: "Jangan percaya pada mereka, mereka penipu."
3: "Ah, jangan merusak suasana Jiminy, mereka cuma membantuku."
0: Nah adik-adik, ternyata si Pinocchio sudah terhasut oleh bujuk rayu si rubah. Mereka pun sampai di tempat yang disebut ladang keajaiban. Pinocchio pun menggali lubang kecil. Apakah benar ya ada uang di sana?
4: "Sekarang kubur uangnya dan tunggulah sampai pohonnya tumbuh," kata si kucing.
0: Pinocchio menurut, namun ketika ia kembali beberapa saat kemudian,
2: keping emasnya sudah lenyap.
3: Aku dirampok,
2: teriaknya sambil menangis. Jiminy jangkrik muncul di bahunya. Sudah aku bilang Pinocchio, sekarang kau tidak punya apa-apa. Tanpa uang spesial pun, Pinocchio berjalan tanpa arah dan kelaparan hingga ia pingsan di jalan. Untungnya, peri berambut biru menemukan Pinocchio yang pingsan. Ia membawanya ke rumah dan merawatnya sampai sadar. Nah adik-adik, bagaimana akhir ceritanya ya? Apakah Pinocchio bisa berkata jujur dengan kakeknya? Dengan ayahnya? Pinocchio, bagaimana kau bisa sampai seperti ini? Jadi peri itu bertanya dengan lembut. Pinocchio merasa malu dan mulai mengarang cerita.
3: Anu peri, sebenarnya aku tadi sedang jalan ke sekolah. Seperti kata ayah, tapi ada raksasa yang menyerangku dan...
2: Belum selesai berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Hidung Pinocchio mulai memanjang. Awalnya sedikit, lalu makin panjang, dan makin panjang lagi. Sampai ia tidak bisa menoleh tanpa menabrak barang. Pinocchio, setiap kali kau berbohong, hidungmu akan tumbuh memanjang. Jelas sang peri dengan sabar. Itu tandanya bahwa kau tidak jujur.
3: Tolong, jangan biarkan aku begini. Aku janji tidak akan bohong lagi.
2: Sang peri menyentuh hidung Pinocchio dengan tongkat ajaibnya, dan hidungnya kembali ke ukuran normal. Ingat Pinocchio, kejujuran adalah satu kebaikan yang paling penting. Nah, kemudian adik-adik, Pinocchio pun berjanji untuk patuh.
3: Namun tak lama kemudian ia tergoda lagi adik-adik. Teman-teman lamanya si Ruban dan si Kucing muncul lagi, tapi kali ini mereka menyamar.
2: Nah, dan mereka mengajak Pinocchio pergi.
4: Ayo Pinocchio, kita pergi ke negeri mainan. Di sana isinya cuma bersenang-senang, tidak ada sekolah, tidak ada PR.
2: Pinocchio ragu, tapi tawaran itu terlalu menggiurkan.
4: Ayo.
2: Nah, Pinocchio pun pergi adik-adik ke negeri mainan. Penuh dengan musik, permainan, dan permen gulali. Nah, siapa yang gak senang coba ya? Adik-adik pasti senang juga ya kan? Nah, Pinocchio menghabiskan berhari-hari bersenang-senang tanpa beban di sana. Sampai suatu pagi, ia merasakan ada sesuatu yang aneh.
3: Apa yang aneh? Aduh, telingaku!
2: Teriaknya sambil pegang kepala. Ternyata, telinganya jadi keledai adik-adik. Dan dia dijual ke sirkus dan dipaksa kerja keras tanpa istirahat. Nah, akhirnya Jiminy Jangkrik menemukannya dan bawa kabar buruk. Geppetto telah ditelan oleh seekor paus raksasa saat sedang mencari Pinocchio di laut. Pinocchio pun sangat sedih adik-adik, tapi ia masih terperangkap di sirkus. Suatu hari, saat melakukan atraksi, kaki Pinocchio cedera. Pemilik sirkus pun marah dan buang dia ke laut. Nah, Jiminy Jangkrik pun ikut melompat bersama Pinocchio. Dan saat mereka menyentuh air laut adik-adik, ternyata kutukan itu patah dan Pinocchio kembali menjadi boneka kayu.
3: Aku harus menyelamatkan ayah,
2: seru Pinocchio. Dia berenang sekuat tenaga mencari si paus. Nah adik-adik, ternyata keberuntungan berpihak pada Pinocchio. Seekor paus raksasa muncul dari kedalaman dan langsung menelannya bulat-bulat. Di dalam perut paus yang gelap, ia melihat sosok yang dikenalnya.
3: Ayah, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Oh anakku, ayah tahu kau pasti kembali.
2: Dan adik-adik mereka pun berpelukan erat. Mereka merencanakan bagaimana bisa keluar. Mereka mengumpulkan sisa-sisa kayu kapal yang telan oleh paus dan membuat api unggun yang besar. Nah adik-adik, ketika api unggun itu dibuat, asap tebalnya membuat si paus itu bersin dengan sangat keras.
3: Haci!
2: Karena kerasnya, dia menyemburkan Pinocchio dan Geppetto keluar ke laut lepas. Nah, selamat deh mereka ya. Dan akhirnya mereka sampai di rumah. Tapi Geppetto sakit adik-adik karena kelelahan. Si Pinocchio pun merawat dengan penuh kasih sayang ya. Dia bekerja keras motong kayu, merawat ayahnya setiap hari. Dan dia berjanji,
3: ayah, aku janji akan rajin belajar dan menjadi anak yang berbakti.
2: Dan satu malam saat mereka tidur, peri biru datang kembali. Pinocchio, kau telah membuktikan bahwa dirimu berani, jujur, dan baik hati.
5: Sekarang kau pantas menjadi anak laki-laki sungguhan. Saat bangun pagi, Pinocchio melihat tangan dan kakinya. Apa yang terjadi, adik?
6: Wah, aku jadi anak sungguhan. Aku jadi anak sungguhan. Serunya kegirangan.
5: Gepetto pun juga sangat gembira, adik-adik. Dan dia memeluk Pinocchio dan akhirnya mereka menjadi keluarga yang utuh. Nah, adik-adik, sejak saat itu Pinocchio jadi anak yang baik. Dia rajin bantu ayahnya, rajin belajar karena dia selalu mengingat pelajaran dari petualangannya. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik juga belajar dari kisah Pinocchio ini? Ya, belajar ya, harus nurut berbakti sama orang tua. Jangan bohong. Kalau disuruh belajar, belajar ya. Kalau disuruh sekolah, sekolah. Jangan bolos ya. Karena itu baik juga buat kalian semuanya untuk kedepannya, oke? Wah, dan gak terasa nih, waktu terus berjalan dan sepertinya Miss Ayang harus undur diri nih. Sudah mendekati jam 3 sore ya. Dan mau tidak mau Miss Ayang harus undur diri. Dan kiranya dari dua cerita tadi adik-adik dapat pelajaran yang sangat baik ya untuk hidup adik-adik semuanya. Dan untuk mengakhiri dari program ini, Miss Ayang akan putarkan sebuah lagu buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dan ingat, jam 2 sampai jam 3 sore. Dan bagi adik-adik yang pengen nih ikut siaran bersama Miss Ayang, boleh menghubungi Miss Ayang di 0852 4734 5895 ya. Katakan saja pengen ikut siaran di program Anak Aku Pasti Bisa. Tenang, didampingi kok, tidak dilepas sendirian, oke? Sampai jumpa lagi. Dadah, keep on going and never give up. Bye-bye, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bart Brunemeyer. Komitmen. Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.

0: dinding studio kami terdapat sebuah selongsong peluru berkarat dari senapan kaliber 30. Selongsong ini dipasang di atas sebuah alas kayu. Mungkin terlihat aneh memiliki hal ini di dinding pusat rekaman Kristen. Namun ada sebuah cerita di baliknya.
1: Selongsong peluru ini ditemukan di sebuah pulau bernama Saipan. Selongsong ini ditemukan ketika para insinyur membersihkan tempat untuk membangun stasiun radio FBC. Selongsong peluru itu ditemukan di dasar sebuah bukit yang disebut Bukit Bunuh Diri, tempat banyak tentara Jepang mengakhiri hidup mereka karena mereka mengira akan ditangkap oleh pasukan sekutu. Sekarang, di bukit yang sama itu, terdapat lapangan besar dengan banyak antena yang akan mengirimkan pesan harapan dan kehidupan kepada orang-orang di Asia Tenggara.
0: Bart Brunemeyer adalah seorang insinyur misionaris yang telah mengubah situasi tragis ini menjadi kemenangan. Ia menghabiskan banyak waktu sebagai seorang misionaris, terutama dalam bidang radio misionaris.
1: Saya bertemu dengan Bart pada tahun 1974 ketika kami berada di Manila, Filipina, yang merupakan tempat utama bagi pelayanan radio kami di Asia. Bart tidak banyak berbicara, tetapi ketika ia berbicara, orang-orang memperhatikan. Ketika anak laki-laki saya yang berusia 9 tahun ingin membangun sebuah stasiun radio kecil untuk proyek ilmiah, Bart mengatakan bahwa itu terlalu sulit untuk dibangun sendirian. Jadi, ia menghabiskan banyak waktu membantu anak saya merancang proyek ini. Bart sabar dan menjelaskan hal-hal kepada anak-anak seperti perbedaan antara transistor dan tabung vakum. Ia juga memiliki pengetahuan untuk menciptakan stasiun radio yang kuat yang dapat mencapai seluruh dunia.
0: Bart adalah seorang pria yang sangat saya sukai. Dia kuat, tangguh, dan setia. Ia sepenuhnya berkomitmen kepada Yesus Kristus dan melayaninya tanpa peduli akan resiko yang ada. Ketika kami memerlukan peralatan, daripada menggunakan uang dari misi kami, Bart akan mencari suku cadang di lorong-lorong dan tempat barang elektronik bekas di Manila. Kemudian, ia akan membangun sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kami beli.
1: Pada tanggal 22 Juli 1983, Bart berbicara dengan istrinya, Angie, melalui radio. Angie telah pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi. Bart baru saja selesai membersihkan area sekitar antena gelombang pendek dan sedang bersiap-siap untuk mengatur pemancar KSAI yang kuat. Setelah berbicara dengan istrinya, Bart berkata, "Sampai jumpa Jumat depan."
0: Pada hari Jumat, tubuh Bart dimakamkan dalam sebuah kuburan sederhana di pemakaman Protestan di Saipan. Inilah yang terjadi. Saat sedang memperbaiki peralatan, terjadi kebakaran di pemancar. Bart segera berusaha mematikan listrik, tetapi ia terpleset dan jatuh ke dalam kabel listrik tegangan tinggi. Seperti yang dikatakan Angie, ia jatuh ke dalam lengan penyelamatnya.
1: Seseorang pernah menulis, "Bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan, tapi yang ada hanyalah sebuah pengalaman." Hal ini tampaknya benar bagi Bart.
0: Angie Istibar menulis tentang kepergiannya. Ia mengatakan, "Selama waktu kami bersama, saya sering harus mengurus anak-anak sendirian. Saya tidak pernah tahu dalam kondisi apa Bart akan kembali, atau apakah ia akan kembali. Saya belajar bahwa ketika seseorang mengikuti rencana Tuhan, tidak ada yang namanya bahaya atau keamanan.
1: Bert sering berada dalam situasi berbahaya dan hampir mati beberapa kali. Karena itu, Angie percaya bahwa kematian Bert bukanlah kecelakaan, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Rasul Paulus juga pernah mengatakan, "Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan."
0: Hari ini kita belajar, Bert Brummeyer sangat berbakat dan telah mencapai banyak hal besar bagi Tuhan. Ia agak pendiam, tetapi ia percaya bahwa segala yang dimilikinya adalah milik Tuhan.
1: Saudara pendengar, ketika belajar di Universitas John Brown, Bert menggunakan kumparan logam dari kasur untuk membuat pemancar. Ia menggunakan pemancar ini untuk mengirimkan sinyal dengan daya rendah kepada teman-teman sekelasnya. Jika ia memerlukan sesuatu, ia akan membuatnya sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kita dapat belajar menjadi orang yang pandai mengatur sumber daya dan dapat beradaptasi di dunia saat ini, di mana kita memiliki akses mudah terhadap banyak produk? Apa minat utama Anda dalam hidup? Bagaimana Anda dapat menggunakan minat Anda untuk melayani Tuhan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pemuda miskin. Awalnya dia bekerja menjadi porter, yaitu pengangkut barang tamu-tamu yang datang ke hotel di Hong Kong. Suatu ketika, dia dimarahi bosnya karena dia terlalu asik mengamati sebuah mobil mewah milik seorang tamu sampai dia lalai bekerja. Teguran itu memang sangat menyakitkan hatinya, tapi justru mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Dia ingin jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya yang ada di hotel itu. Dia putuskan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu, dan mencoba peruntungannya di dunia film. Dan ternyata, karirnya kemudian melejit, dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga yang terkenal di Asia. Siapakah dia? Chow Yun-fat. Ketika ditanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, ketekunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ketekunan ini memang salah satu unsur penting ya untuk sukses. Ketekunan artinya rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Ketika menghadapi tantangan dan masalah hidup, dia tidak menyerah. Walaupun ditindas, terjepit, habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, ya, dihempaskan, namun dia tetap bertahan. Ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji dan pada akhirnya membuahkan pengharapan yang indah. Sahabat, jika saat ini Anda sedang dirundung masalah, mari bertahanlah. Lalui semua problem dan tantangan hidup Anda bagaikan sekolah ketekunan, dan Anda akan menikmati hasil dari ketekunan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada seorang anak berusia 10 tahun yang suka usil, nakal, mengerjai anak lain yang datang ke sekolah minggu dan sampai temannya itu pergi. Sang guru mengenali anak nakal ini dan berpikir, sebaiknya saya lakukan sesuatu sekarang, sebab mungkin saya tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Lalu ia berbicara tentang iblis dan menggambarkannya sebagai makhluk jahat dan buruk rupa dengan tombak garpu dan ekor berapi, siap untuk memangsa anak-anak nakal yang senang mengerjai anak lain. Dan sang guru berpikir ia telah menakuti anak ini. Si anak menjadi gelisah dan memandangi kakinya saat sang guru bercerita. Setelah 20 menit, guru itu mendapatkan perhatiannya, lalu bertanya, "Nah, apa yang kamu pikirkan tentang si iblis? Tidakkah kamu takut padanya?" Anak itu menjawab dengan pelan, "Ya, saya rasa saya takut dengan iblis yang besar dan tua. Tapi bila ibu membawa iblis sebesar ukuran saya yakin saya bisa mengalahkannya." Anda tahu, sahabat, masalah yang menghadang kita dalam hidup hanya sebesar itu. Satu inci pun tidak lebih besar dari anugerah Tuhan yang akan menjumpai Anda pada saat Anda sangat membutuhkannya. Masalahnya adalah kita melupakan kebenaran itu. Kita sering menganggap masalah yang menghadang kita sebagai iblis tua besar pembawa bencana yang siap menghancurkan kita. Dan saya akui dengan jujur, memang ada beberapa masalah yang tampak seperti demikian. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Anda mungkin bertanya di dalam hati Anda. Anda tidak tahu masalah yang saya hadapi? Memang, saya tidak mengetahuinya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan saya juga tahu janji dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kita sering lupakan saat kita ditekan oleh banyak kesulitan adalah besarnya kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Kita hanya melihat situasi keluarga kita, penyakit yang kita alami, tagihan di buku rekening kita, atau rasa sakit hati kita. Salah satu orang yang paling menginspirasi saya, yang pernah saya temui adalah seorang wanita yang tangan dan anggota badannya lumpuh karena radang sendi. Ibu Kaysen, demikian saya mengenalnya, sangat miskin, tinggal di sebuah kota pabrik kecil. Saya masih kuliah dan beberapa dari kami di sekolah akan membawakan bahan makanan dari waktu ke waktu. Tapi hampir setiap minggu salah satu dari kami akan ke rumahnya dan membacakan Alkitab untuknya. Akhirnya, radang sendinya melumpuhkannya begitu parah hingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidur. Tidak memiliki keluarga dan hanya sedikit tetangga yang menolong. Masa depan tidaklah cerah bagi wanita tua ini. Namun ia selalu bersinar dan ceria. Kebanyakan giginya sudah tanggal, namun hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan harapan. Yang saya paling ingat dari Ibu Kaysen adalah perkataannya, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Dan saya bertanya di dalam hati, "Benarkah? Lihatlah diri ibu. Ibu tidak dapat berjalan lagi, ibu tidak dapat bergerak. Bagaimana ibu bisa berkata demikian?" Suatu hari saya membaca Alkitab dan berdoa bersamanya. Ia kembali berkata, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Saya tidak lagi dapat menahannya. "Bagaimana Anda dapat berkata demikian?" Saya sampaikan pertanyaan itu kepadanya. Dengan cepat ia menjawab, "Tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan, saya tidak akan dapat menahan rasa sakit satu hari pun." Sebagaimana Elizabeth Cotsworth mengatakannya, "Pohon yang ditebang hingga ke akar tidak membencinya. Pohon itu memakai segenap kekuatannya untuk bertumbuh kembali." Bagi Anda, Tuhan akan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna."
2 Korintus pasal 12 ayat 9. Pada akhirnya, saya selesai kuliah dan pindah. Kabar tentang kondisinya semakin jarang dan pastinya kurang positif. Saat ini ia telah meninggal selama lebih dari 30 tahun. Namun, perkataan itu tidak akan pernah terhapus dari ingatan saya. Tuhan sudah begitu baik pada saya. Bagaimana menurut Anda, sahabat? Dapatkah Anda mengatasi rasa sakit masalah Anda? Lihatlah jauh ke depan, dan melaluinya Anda akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

Cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah dua pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang setia, jauhkanlah kami dari hati yang keras dan pikiran yang lalai. Bukalah mata iman kami untuk melihat kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.
0: 2 Samuel 1 ayat 17-27. Daud meratap dengan ratapan ini tentang Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian panah kepada Bani Yehuda. Beginilah yang tertulis dalam kitab orang jujur. Semarakmu, hai Israel, jatuh terbunuh di bukit-bukitmu. Telah gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di jalan-jalan Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan bersukaria anak-anak perempuan orang-orang tak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun atau hujan di atasmu, atau padang-padang yang subur. Sebab di sanalah perisai para pahlawan tercampak. Perisai Saul tidak lagi diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak akan balik. Pedang Saul tidak akan kembali dengan sia-sia. Saul dan Yonatan yang dicintai dan disenangi dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada Raja Wali, lebih kuat daripada singa. Hai putri-putri Israel, menangislah karena Saul yang memberimu pakaian merah tua nan mewah, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Telah gugur para pahlawan di medan pertempuran. Yonatan terbunuh di bukit-bukitmu. Hatiku berduka karena engkau, Yonatan, saudaraku. Betapa menyenangkannya engkau bagiku. Cintamu lebih menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan. Telah gugur para pahlawan, dan musnahlah senjata-senjata perang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, kegagalan adalah guru terbaik. Sering kita dengar dan terapkan. Rupanya ini juga yang dipahami oleh Daud. Ketika mereka mendengar kabar tentang kematian Saul dan Yonatan dari salah seorang tentara Saul, hal pertama yang dilakukan Daud dan semua orangnya adalah mengoyakkan pakaian, meratap, dan menangis. Mereka berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan, untuk umat Tuhan dan juga kaum Israel. Tentara itu yang adalah seorang Amalek mengaku bahwa ia yang membunuh Saul atas permintaan Saul. Kita tahu dari penulis bahwa Saul mati dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Jelas orang Amalek ini berbohong. Mungkin ia mengira Daud akan memberikannya hadiah karena ia telah menghabisi Saul yang selama ini mengejar dan memusuhi Daud. Namun, Daud justru menghukumnya. Bahkan, Daud mengubah nyanyian ratapan untuk mengenang para pahlawan yang gugur. Ingat bahwa penulis diinspirasi dan karenanya perkataannya pasti benar. Tetapi, karakter dalam Alkitab dapat berbohong atau mengatakan yang salah sebagaimana karakter yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bahwa Daud memprioritaskan perkabungan. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memandang kematian Saul sebagai kejatuhan musuh, melainkan kematian orang yang diurapi Tuhan dan kehilangan besar bagi umat Tuhan. Daud tidak menutupi kematian Saul dan Yonatan dari rakyatnya. Ia mengundang seluruh bangsanya untuk berduka. Mengapa kegagalan dan rasa malu perlu diajarkan dan terus diingat? Supaya Israel dan juga kita tidak pernah mengalami kegagalan seperti itu lagi. Kegagalan dapat memberi kita tekad dan semangat agar kita tidak jatuh lagi pada kegagalan yang sama. Kegagalan yang Allah izinkan terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang Allah mau ajarkan kepada kita. Jadi, jangan hanya mengingat keberhasilan, kegagalan bahkan dapat menjadi guru yang terbaik. Mari kita mengingat kegagalan kita supaya kita tidak gagal seperti itu lagi. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami memandang kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai guru yang membentuk hati kami dalam kerendahan dan hikmat. Biarlah setiap luka dan jatuhnya langkah kami mengingatkan bahwa kami membutuhkan anugerah-Mu untuk terus bertumbuh dan berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
3: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi, paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari 1 pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Alkitab terdapat jaminan kasih Allah Bapa, yaitu Ia ingin memelihara Anda. Maka bila gunung-gunung kesulitan dan kecemasan mulai nampak, hendaknya Anda berkata, Bapa memeliharaku, Bapa memeliharaku. Sesungguhnya Bapa akan menyelesaikan segala sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kasih yang sempurna itu. Kasih itu telah memikirkan segala sesuatu bagi Anda dalam kemahakuasaan dan kebijaksanaan ilahi. Biarlah pengetahuan ini berubah menjadi pujian. Bila Anda mengucap syukur kepadanya karena pemeliharaannya, maka hati Anda akan dipenuhi dengan penghiburan dan kedamaian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Anda menyangka bila saat kehancuran datang, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom, selamat dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupa, dalam program Tidak Ada Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-564. Haleluya. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Bahkan yang ada di Papua, yang suka berapa kali menelpon juga ke Pastor Apis. Pastor Apis berdoa, siapapun Anda yang mengalami pergumulan, percayalah Tuhan memberikan setiap kita kemenangan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bagi Anda yang sakit, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Bagi Anda yang masih bergumul dalam persoalan dan permasalahan, percayalah Tuhan Yesus dengan kairosnya tepat pada waktunya menolong kita semua. Baik, sudah berkasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-564. Saya kembali mengajak Anda untuk melihat lagi di ayat, di kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel pasal 13, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserah-serah meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka nampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserah-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau di episode sebelumnya di ayat yang sama, kita belajar tentang ketidaktaatan Saul yang menghancurkan karir yang sudah dibangun. Tapi hari ini saya akan membahas satu tema di ayat yang sama, dan ini sangat menarik sekali karena di dalamnya begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah kulikasih Tuhan, di episode yang ke-564 saya membawa satu tema, yaitu ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Kelihatannya baik. Saul mempersembahkan korban. Saul melayani Tuhan. Kalau saya tanya, baik gak saudaraku? Semua yang ada di Jabodetabek, Samarinda, seluruh Indonesia, pasti berkata baik. Tetapi ternyata ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata itu tidak baik di mata Tuhan. Mari kita lihat. Saudaraku dikasih Tuhan. Saul itu menunggu Samuel selama 7 hari sesuai kesepakatan untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum berperang melawan Filistin. Jadi itu adalah sebuah aturan, saudaraku. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini, waktu terus berlalu, pasukan mulai gelisah dan berserakan meninggalkan barisan, sementara musuh sudah berkumpul dalam jumlah besar. Dan kita bisa melihat dari cerita ini, saudaraku, bagaimana Saul, dia mengalami tekanan. Di tengah tekanan itu, kita bisa melihat Saul, dia mengambil keputusan yang tampaknya, dan tanda petiknya, tampaknya baik. Tampaknya itu masuk akal, saudaraku. Daripada kehilangan seluruh pasukan dan momentum, saudaraku dikasih Tuhan, Saul sendiri yang mempersembahkan korban bakaran. Meskipun itu bukan wewenang Saul, saudaraku. Lihat, tampaknya masuk akal. Tampaknya baik.
Tapi saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, setelah selesai, lihat dampaknya. Samuel datang. Dan Samuel dengan marah kemarahan ilahi. Dan dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saul yang tampaknya masuk akal dan tampaknya baik, Samuel dengan marah dia katakan itu adalah kebodohan besar di mata Tuhan. Mengerikan, saudaraku. Di sini kita bisa belajar, saudaraku, ya. Mari kita pelan-pelan kita lihat, kita renungkan baik-baik. Saudaraku dikasih Tuhan, yang menarik dari kisah ini bukan niat jahat Saul, saudaraku. Sekali lagi, ini bukan sekedar niat. Maksudnya begini, ini bukan niat jahat Saul, melainkan bahwa tindakannya, tindakan Saul itu tampaknya baik dan tampaknya strategis menurut logika manusia. Ya, secara logika kita lihat itu baik, tampaknya bagus. Lihat apa yang Saul lakukan. Demi menjaga semangat pasukan, demi mempercepat proses, demi mengambil inisiatif di saat genting, saudaraku. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak menilai berdasarkan hasil yang tampak baik atau alasan yang masuk akal, saudaraku. Melainkan dari semua ini, kita bisa melihat yang Tuhan nilai itu berdasarkan ketaatan terhadap batas dan cara yang sudah Tuhan tetapkan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Saul melangkahi otoritas imam. Dia melangkahi otoritas demi satu tujuan yang baik terlihatnya. Dan itu tetap dihitung sebagai dosa yang serius. Demi tujuan yang baik kelihatannya. Dan ternyata itu tetap dihitung. Alkitab mencatat, saudaraku, ya. Kalau kita bisa melihat, itu dihitung sebagai dosa yang serius. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dari ini kita bisa melihat, ini mengajarkan bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Dahsyat. Dengar baik-baik, saudaraku, ya. Pahami kata ini, apa yang saya maksud. Hal ini mengajarkan, dengar baik-baik, bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri dalam pengajarannya, kalau kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, berulang-ulang kali Yesus menegur para pemimpin agama yang melakukan hal-hal yang tampaknya saleh secara lahiriah. Namun kalau kita bisa melihat, mereka menyimpang dari hati Tuhan yang sesungguhnya, saudaraku. Kembali saya mengajak Anda melihat Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Dengan jelas dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita bisa melihat, saudaraku dikasih, dalam Matius pasal 7, ayat 21-23, Yesus juga mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Bapa, dengar baik-baik, yang Yesus ajarkan, mengikuti kehendak Bapa lebih penting daripada tindakan yang tampaknya religius. Namun itu keluar dari caranya Tuhan, saudaraku.

kita lihat di masa kini, di zaman now, hari-hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan keputusan yang tampaknya paling masuk akal. Tampaknya efisien. Atau juga mungkin demi kebaikan bersama. Mengambil jalan pintas dalam pekerjaan. Berkompromi dalam prinsip hanya untuk apa? Menjaga hubungan. Atau juga bertindak di luar tanggung jawab kita karena kita merasa itu perlu. Namun dari kisah Saul ini kita bisa mengingatkan, kita diajar bahwa kelihatan baik bukan patokan kebenaran, saudaraku. Dengar baik-baik, kelihatan baik bukan itu patokan kebenaran. Yang menjadi ukurannya adalah, dengar, apakah tindakan kita itu sejalan dengan cara dan ketetapan Tuhan, saudaraku. Bukan sekedar hasil yang nampaknya menguntungkan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman modern ini kita bisa melihat begitu banyak orang-orang mengambil keputusan yang menurut mereka itu demi kebaikan. Memanipulasi angka. Angka dimanipulasi demi menyelamatkan bisnis. Berbohong kecil demi menjaga kedamaian. Atau juga mengambil alih tanggung jawab orang lain karena merasa lebih cepat dan efektif. Namun kemudian menyadari bahwa itu membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Apalagi ada frasa yang sering kita dengar. Asal Bapak senang. Hati-hati saudaraku. Berapa banyak kita di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, kita berkata asal Bapak senang. Kita melakukan sepertinya itu baik, kita katakan itu baik, ternyata itu tidak memuliakan nama Tuhan. Demi apa? Demi asal Bapak senang. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada juga kesaksian mereka yang memilih tetap taat. Dia taat pada cara yang benar, meski tampak lebih lambat atau merugikan sesaat. Dan pada akhirnya, mereka melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati proses yang dijalaninya dengan benar. Itulah sebabnya, jangan kita gegabah. Jangan kita bertindak di luar dari garis yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apalagi yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin Anda, yang ada di gereja, yang ada di perusahaan. Sepertinya baik Anda memanipulasi angka. Sepertinya baik demi menyenangkan orang. Tapi ternyata realitanya tidak demikian. Hati-hati saudaraku. Saudaraku dikasih itu dimanapun Anda berada, dari semua ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan saudaraku. Tiga hal. Yang pertama, jangan jadikan tampak baik, tanda petik saudaraku ya, tampak baik sebagai ukuran kebenaran saudaraku. Selalu uji keputusan saudaraku, uji setiap keputusan. Bukan dari hasil yang tampaknya menguntungkan, tapi dari kesesuaiannya dengan firman dan cara Tuhan. Dengar, berapa banyak orang keluar dari gereja ketika gereja itu sedang menghadapi masalah, goncangan. Anda berkata, aku lebih baik keluar. Aku tidak mau campur, aku tidak mau terlibat. Sepertinya keputusan Anda baik. Tapi itu bukan ukuran kebenaran. Itu artinya sepertinya Anda baik, tapi Anda tidak mau terlibat di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kekuatan yang ada di dalamnya. Tampaknya baik. Ternyata itu tidak baik saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Tampak baik, jangan jadikan itu sebagai ukuran kebenaran. Apapun masalah yang ada di dalam gerejamu, dalam keluargamu, dimanapun kau bekerja, tetaplah setia. Hadapi saudaraku dengan prosesnya Tuhan. Jangan ambil tindakan sendiri seperti Saul. Dia mengambil tindakannya sendiri seperti dia baik. Demi apa? Menenangkan rakyat. Tapi ternyata itu adalah sebuah kehancuran. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, waspada terhadap Allah.

alasan yang sepertinya masuk akal saat tertekan. Waspada. Situasi mendesak itu seringkali melahirkan pembenaran diri. Lihat saudaraku ya, sesuatu tekanan-tekanan yang mendesak seringkali melahirkan pembenaran diri. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang di zaman di akhir zaman ini, ketika berada di dalam situasi yang tertekan, mereka tidak hidup di dalam kebenaran Allah, tapi mereka melahirkan pembenaran diri. Dengar baik-baik, justru di saat itulah kita perlu lebih berhati-hati dan berdoa sebelum bertindak. Jangan melahirkan pembenaran diri. Jangan pernah membuat pembenaran diri, saudaraku. Tapi hiduplah dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Percayakan hasil kepada Tuhan. Bukan kepada cara pintas kita sendiri. Dengar, saudaraku, dimanapun Anda berada. Lakukan bagian kita dengan benar. Dan lakukan itu dengan taat. Biarkan Tuhan yang menentukan hasil serta waktunya. Sekalipun tampaknya lebih lambat. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar, kita renungkan. Ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Itulah sebabnya hari kita belajar, tetaplah di dalam garisnya Tuhan. Jangan keluar. Jangan berbuat sesuatu yang gegabah, yang sepertinya kita anggap itu baik. Tetapi sebaliknya itu adalah pembenaran yang kita lahirkan di saat-saat kita berada di dalam tekanan atau masalah. Mari kita belajar setia. Belajarlah melakukan yang baik. Yang baik bukan versinya kita. Yang baik dengan versinya Allah. Kalau versinya Allah memang sakit, saudaraku. Karena proses yang kita alami memang sakit. Tapi itulah salib yang percayalah saudaraku. Yang pada akhirnya itu akan membawa kita kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar baik-baik. Di atas salib, di dalamnya ada kemuliaan. Di dalam salib Tuhan ada kemenangan. Meskipun ada begitu banyak penderitaan dan masalah yang kita hadapi. Tetaplah pikul salib. Lakukanlah. Dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melahirkan pembenaran. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar. Kalau ada hal-hal yang kau lakukan, yang kau kerjakan, kau katakan itu baik, koreksi saudaraku. Apakah itu baik di mata Tuhan? Atau jangan-jangan itu baik di matamu? Di saat situasi masalah demi masalah yang terjadi dalam gerejamu, engkau melakukan versi baik. Kau melakukan sesuatu yang baik, ternyata itu versimu, bukan versi Tuhan. Hari ini bertobat saudaraku. Dan biarkanlah Tuhan menjamah setiap kita. Buka hatimu, saya berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan. Kalau kami melakukan tindakan yang salah, sepertinya itu baik di mata kami. Baik di mata manusia. Ternyata itu tidak baik. Ternyata itu adalah sesuatu dosa di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami. Dan biarlah pada hari ini kami kembali mengundang Engkau Yesus Kristus, Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, kami mau pikul salib dalam saat, dalam keadaan tekanan, saat apapun kondisinya. Kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tetap melakukan sesuatu yang baik. Bukan versi kami, tetapi yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Itu yang kami kerjakan. Sekalipun itu sakit, tapi kami percaya di dalamnya ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memulihkan kami. Engkau sudah memberkati kami. Secara khusus sama berdoa untuk buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Engkau melepaskan firman-Mu. Penyakit mereka disembuhkan. Baik bagian kepala, tangan, kaki. Benjolan-benjolan yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan kami dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Dan dalam beberapa hari, Pastor Apis kembali ke Jakarta melayani di sana. Dan akhir bulan kembali lagi ke Kalimantan Timur.
dan doakan di bulan September mungkin akan kembali lagi ke pedalaman, dan Anda bisa mendukung program kami, mendukung pelayanan kami. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap tengah.

Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: penderitaan Bapa di surga bila kita seringkali hidup sebagai orang yang belum ditebus dan kelakuan kita bercacat celah. Allah tidak akan mengorbankan putranya yang tunggal di atas kayu salib seandainya ia tidak berminat untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Barang siapa mengasihi Tuhan, pasti berusaha mencapai kehidupan yang dikuduskan karena ia ingin memenuhi kerinduan Bapanya yang terdalam itu. Dan barang siapa berusaha mencari kehidupan yang kudus akan memperolehnya karena Yesus menebus kita agar kita dikuduskan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo, di sini Sentral. Siapa Anda? Tolong identifikasi diri Anda, Roger, ganti.
1: Gak penting, kalau di sini sangat gawat. Setiap menit harus ada orang yang...
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Ya?
1: Setiap menit ada orang yang mati tanpa dengan izin. Belum lagi setiap harinya ada 2.000-an kursi.
0: Ya?
1: Pos kami tidak lama lagi hancur. Tidak ada yang mendoakan misi kami. Halo?
0: Halo? Ya, saya menangkap. Saya menangkap berita Anda. Saya harus berbuat apa?
1: Waktu

0: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab. Kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
2: Ini adalah pelajaran nomor 104, dan kita akan melihat kitab Yunus. Ini akan menjadi sedikit penyimpangan, tetapi sebenarnya bukan penyimpangan, karena kita akan menemukan bahwa kitab Yunus memberikan banyak bukti Alkitabiah bagi gagasan tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Sebenarnya dalam kitab Yunus, Allah telah menetapkan kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yunus pasal 1 dan 2, kita menemukan sejarah yang benar, peristiwa yang benar, yang memang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, tetapi hal itu menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus selama periode waktu 40 tahun, 40 tahun kalender. Dari tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 33 Masehi. Kemudian dalam Yunus pasal 3 dan 4, kita menemukan rancangan bagi kedatangan kedua Kristus yang juga mencakup periode waktu 40 tahun, dan periode 40 tahun itu adalah dari tahun 1994 hingga tahun 2033, 40 tahun termasuk. Sungguh luar biasa bahwa Allah melakukan hal ini dengan kitab Yunus, sebuah kitab yang cukup kecil dalam Alkitab, dan dengan seorang nabi yang banyak ahli teologi anggap sebagai nabi yang memberontak, padahal sebenarnya kita akan melihat bahwa dia sama sekali bukan demikian. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Allah dan seorang nabi, dan sesungguhnya Allah memberkati pelayanan Nabi Yunus sejauh menyangkut keselamatan jiwa, jauh lebih besar daripada nabi perjanjian lama lainnya. Jika engkau ingin menemukan jumlah orang yang paling banyak diselamatkan dalam perjanjian lama, maka engkau akan datang dan membaca kitab Yunus. Dalam Yunus kita menemukan ribuan, puluhan ribu orang Niniwe menjadi selamat, dan itu sangat besar dibandingkan misalnya dengan mereka yang diselamatkan dari air bah. Berapa banyak yang diselamatkan? 8 jiwa berada di dalam bahtera. Atau berapa banyak yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Nah, siapa yang melarikan diri dari kota itu dari api dan belerang? Itu adalah Lot, istrinya dan dua anak perempuannya, dan bahkan istrinya kemudian berubah menjadi tiang garam, hanya beberapa jiwa saja. Demikianlah keadaannya dalam perjanjian lama. Kita membaca di satu tempat bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal, dan itu mungkin jumlah terbesar yang akan kita temukan di luar Niniwe. Tetapi di Niniwe Allah melakukan sesuatu yang menonjol dalam perjanjian lama, dan kita akan melihat bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu akhir dan rencana akhir zamannya untuk menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi bukan di dalam gereja, melainkan di luar di dunia. Baiklah, jadi mari kita mulai, dan saya akan membacakan 3 ayat pertama dari Yunus pasal 1, dan dikatakan, mulai dari ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Baiklah. Jadi kitab itu mulai dengan memberitahu kita firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai. Dan di luar kitab Yunus sendiri dalam perjanjian lama, kita hanya membaca tentang nabi ini di satu tempat lain. Sekarang dia disebut dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama, satu-satunya tempat lain ditemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, mulai dari ayat 23, pada tahun ke-15 zaman Amazia anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria, dan ia memerintah 41 tahun. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam anak Nebat, yang membuat Israel berdosa. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi di situ ada rujukan kepada Yunus, dan itu memberi kita gambaran umum tentang waktu bagi kitab Yunus. Misalnya Amazia, yang adalah raja pertama yang memerintah, dikatakan dalam ayat 23 bahwa itu adalah tahun ke-15 Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda. Jadi Amazia memerintah dari tahun 796 hingga 767 sebelum Masehi. Tahun ke-15-nya adalah tahun 781. Baiklah. Jadi itu memberi kita sedikit petunjuk. Kemudian Yerobeam dikatakan, pada tahun ke-15 zaman Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Dan ingatlah, bangsa Israel telah terpecah. 10 suku pergi ke utara dan itu meninggalkan suku Yehuda di selatan, dan mereka memiliki raja yang berbeda. Jadi Yerobeam adalah raja atas Israel, dan Yerobeam memerintah dari tahun 792 hingga 751 sebelum Masehi. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya, Yoas. Dan pada tahun 781 sebelum Masehi, Yerobeam mulai memerintah sendirian. Jadi itu menarik bahwa kedua raja memiliki tahun 781 sebelum Masehi sangat penting bagi keduanya, karena itu adalah tahun ke-15-nya ketika Amazia, yang adalah tahun 781. Dan itu adalah pemerintahan Yerobeam. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya hingga tahun 781. Jadi tahun 781 bagi kedua raja menonjol. Sekarang jika kita pergi dari tahun 781 sebelum Masehi dalam suatu jalur waktu hingga tahun 1994, itu akan menjadi 2775 tahun, dan itu terurai menjadi angka-angka penting 5. Kali 5, kali 3, kali 37. 5 dalam Alkitab adalah angka penebusan, 3 menunjukkan tujuan Allah, 37 adalah angka penghakiman. Jadi dalam menyebut kedua raja ini, di mana tanggal tertentu itu menjadi fokus, kita diperkenalkan kepada Nabi Yunus. Dan Yunus lagi dikatakan dalam ayat 25 mengenai raja, ia adalah rujukan kepada raja. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi semua yang kita ketahui tentang Yunus adalah bahwa Tuhan menggerakkannya, karena setiap kali seorang nabi berbicara, ia digerakkan oleh Roh Kudus dan Alkitab memberitahu kita demikian. Jadi Allah bergerak di dalam Yunus, Roh Allah bergerak di dalamnya untuk mengatakan hal-hal ini mengenai pemulihan daerah Israel ini. Dan Allah menyebut Yunus sebagai hambanya, dan sekali lagi kita melihat ia diidentifikasi sebagai anak Amitai sang nabi. Ia adalah nabi Allah yang sejati. Allah bernubuat melalui Yunus, dan kemudian kita tidak tahu persis apakah Yunus pergi ke Niniwe sebelum Tuhan menyuruhnya bernubuat di sini atau sesudahnya. Jadi agak spekulatif untuk mengatakan tahun 781 sebelum Masehi adalah tahun ia pergi ke Niniwe. Kita benar-benar tidak tahu. Tetapi itu pasti memberi kita gambaran umum tentang waktu di mana ia pergi ke Niniwe. Itu adalah suatu waktu dalam rentang ini, yaitu tahun 781 sebelum Masehi. Baiklah, kembali kepada Yunus. Yunus ayat 1, pasal 1, ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus, anak Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi sekali lagi, Allah datang kepada Yunus. Ia datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi. Dan Allah menggerakkannya untuk membuat nubuat mengenai pemulihan daerah Israel. Tidak ada masalah. Ia bernubuat sebagaimana ia diperintahkan, sebagaimana ia digerakkan untuk melakukannya. Dan itulah yang kita temukan bahwa Allah lakukan dalam kehidupan para nabinya, bahwa ia akan menggerakkan mereka untuk mau dan melakukan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi pasal 2 kepada kita, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Engkau tahu, semua umat Allah adalah nabi. Secara rohani, seorang nabi memberitakan firman Allah. Kita membagikan kebenaran Alkitab, dan ketika kita membagikan selebaran, atau ketika kita bersaksi kepada seseorang, kita memberitahu mereka tentang suatu kebenaran dari kitab suci atau bernubuat. Namun ada, pada zaman ketika Alkitab sedang disusun, jabatan seorang nabi. Dan dalam jabatan seorang nabi dan seseorang yang adalah nabi resmi Allah seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan Yunus, orang-orang ini telah diberi firman dari Allah. Dan itu diilhamkan secara ilahi. Dan kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, di situ ada catatan tentang Tuhan yang menggerakkan Yunus untuk membuat pernyataan tentang pemulihan daerah itu. Dan dalam kitab Yunus kita menemukan, di sini Allah memberikan rincian yang luas, meskipun itu kitab kecil, mengenai perintah Allah yang khusus ini yang datang kepada Yunus. Bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, itu adalah perintah. Dan Yunus kemudian, kita temukan, tetapi dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia tidak menaati perintah itu. Sekarang itu akan menjadi dosa di pihak Yunus, manusia Yunus. Namun mengapa Allah tidak menyebabkan dia menaati? Engkau tahu, itulah yang Allah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 13, ia bergerak di dalam umatnya untuk mau dan melakukan menurut kerelaannya. Dan tentu saja kehendak Allah adalah sesuai dengan kerelaan Allah. Dan ini adalah sifat seorang anak Allah, dan tidak ada pertanyaan bahwa Yunus adalah, engkau tahu. Bahwa ia diselamatkan, ia adalah anak Allah. Ia adalah manusia yang sejati. Dalam Yehezkiel pasal 36, kita membaca dalam ayat 25, di mana dikatakan, maka aku akan menyiramkan air yang bersih ke atasmu, dan engkau akan menjadi bersih dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhalamu aku akan menyucikan engkau. juga aku akan memberikan hatimu yang baru dan roh yang baru akan kuberikan di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan hatimu yang dari daging, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku, dan engkau akan memelihara peraturanku dan melakukannya. Pertama, Allah akan menyelamatkan orang berdosa, itulah yang dimaksudkan oleh bahasa itu, juga aku akan memberikan hatimu yang baru, mengeluarkan hatimu yang batu, memberikan hatimu yang baru, engkau diselamatkan, engkau adalah anak Allah. Setelah itu, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku. Dalam Alkitab, kita membaca berbagai rujukan tentang berjalan, berjalan dalam ketetapan, berjalan dalam perintah, berjalan dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes, engkau akan terutama menemukan rujukan tentang hal ini. Dan itu berkaitan dengan seluruh gagasan bahwa ketika engkau adalah orang berdosa, engkau pada dasarnya lumpuh, dan itulah sebabnya seorang yang lumpuh pada kakinya adalah gambaran rohani tentang seorang berdosa yang tidak dapat berjalan dalam perintah Allah, yaitu untuk menaati, karena ia adalah orang berdosa. Ia mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia tidak dapat menaati Allah dalam sifatnya yang jatuh. Ia memerlukan sifat yang diubah, hati yang baru. Dan demikianlah mukjizat, orang lumpuh di gerbang indah bait suci, ketika dikatakan kepadanya, bangun dan berjalanlah, dan ia bangun, dan ia tidak hanya berjalan, ia melompat dan melompat-lompat, ia begitu bersuka cita. Tetapi itu adalah ilustrasi ketika kita menjadi selamat. Kita sekarang dapat menaati Allah. Kita dapat menaatinya karena dalam ketaatan kita, itu bukan soal menyelamatkan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita memiliki roh yang baru. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah karena Allah menyebabkannya. Ia akan menyebabkan kita berjalan dalam ketetapannya dan memelihara peraturannya. Peraturan adalah sinonim lain untuk firman Allah, untuk hukum Allah, dan sebagainya. Kita melihat ini juga dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dikatakan dalam ayat 8, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Jadi sama dengan Yehezkiel pasal 36, aku akan memberikan hatimu yang baru, aku akan menyelamatkan engkau. Dan di sini, itu adalah keselamatan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan dari dirimu sendiri, itu adalah iman Kristus. Itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan supaya jangan ada orang yang bermegah, karena kita ini buatannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Engkau melihat bagaimana itu mengikuti dan dalam kehidupan umat Allah dan dalam kehidupan para nabi. Mengapa mereka begitu setia? Mengapa para nabi Allah ini adalah orang-orang yang begitu setia? Seperti Yesaya, mengapa ia begitu setia? Dan Yeremia bernubuat, dan ia tahu mereka akan melemparkannya ke dalam penjara, dan segala macam hal buruk terjadi pada Yeremia. Atau Mika, nabi itu, mereka melemparkannya ke dalam penjara, tetapi orang-orang ini terus bernubuat dengan setia, dengan benar, dan engkau mungkin mulai meninggikan mereka sampai kita menyadari, tidak. Tidak segala kemuliaan bagi Allah selalu, engkau tahu bagi Allah segala kemuliaan, bahkan ketika orang-orang setia melakukan dengan setia hal-hal Allah, mereka taat kepada perintah-Nya, pada akhirnya alasan penyebabnya kembali kepada Allah sendiri. Ia yang mengatur, ia yang mengerjakan, ia yang menyebabkannya dalam kehidupan individu itu. Ora, dan jadi jika Allah menyebabkan engkau atau aku atau engkau tahu orang berdosa hari ini untuk taat dan ia lakukan, dan ia menyebabkan orang berdosa di masa lalu juga untuk taat dan ia lakukan, maka mengapa ia tidak menyebabkan Yunus untuk menaatinya? Mengapa Allah tidak bergerak di dalam Yunus untuk mau dan melakukan? Mengapa respons Yunus, meskipun tidak menyukai perintah itu, ia tidak ingin pergi ke suatu bangsa asing untuk membawa Injil supaya mereka dapat diselamatkan, terutama suatu bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya sendiri? Tidak. Tetapi mengapa Allah tidak membuatnya melihat alasan dan hanya rendah hati? Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dan tunduk dan pergi ke Niniwe pada awalnya. Karena pelarian Yunus dalam pergi dari hadapan Tuhan melayani tujuan-tujuan Allah, itu melukiskan gambaran yang Allah maksudkan untuk dilukiskan, suatu gambaran rohani yang akan mengidentifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadi Tuhan mengizinkan ketidaktaatan itu agar, engkau tahu, Allah melukis dengan kata-kata berbagai potret, dan dalam ayat-ayat pembuka ini ia sedang melukis suatu gambaran yang indah tentang Yesus yang masuk ke dalam dunia dan berjalan di antara manusia. Itu mengidentifikasi dengan kedatangan pertama Kristus ketika ia dilahirkan dari perawan pada tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di kajian Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah kajian nomor 105 dan kajian ini secara khusus meneliti kitab Yunus. Itulah tempat yang akan kita buka sekarang, yaitu Yunus pasal 1 dan beberapa ayat pertama di sana, mulai dari ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar ongkosnya lalu turun ke dalam kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi terakhir kali kita menghabiskan waktu meneliti Yunus yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, Nabi sejati Yehuwa, dan ia bernubuat di sana pada ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal 14. Itulah satu-satunya tempat lain dalam Perjanjian Lama di mana kita menemukan rujukan tentang dia. Ada rujukan yang dibuat Yesus dalam Perjanjian Baru dan ia menghubungkannya dengan dirinya sendiri, sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam hati bumi, yang sangat membantu, seperti dalam pasal 1, Yunus akhirnya akan dilemparkan ke laut saat badai, ditelan ikan besar, dan menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu. Kristus menyamakannya dengan pengalamannya sendiri ketika ia menderita murka Allah 3 hari 3 malam dalam hati bumi sebagai demonstrasi penebusan, dan segera kita memahami bahwa pelayaran bersama para pelaut dan mereka melemparkannya ke laut pasti berkaitan dengan kedatangan pertama Kristus. Itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Saya mulai berbicara tentang sifat yang tidak biasa dari Nabi Yunus. Ia adalah Nabi sejati, tetapi di sini dalam kitab Yunus ia memberontak. Ia memberontak. Ia tidak taat. Ia pergi menjauh dari hadapan Yehuwa, dan kita telah melihat beberapa ayat, Yehezkiel pasal 36, di mana Allah berbicara tentang memberikan hati dan roh baru kepada mereka yang diselamatkannya. Dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 26. Dan dalam ayat berikutnya, ia menyatakan, "Aku akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku." Dalam Filipi pasal 2, ayat 13, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan menggerakkan di dalam anak Allah untuk mau dan melakukan sesuai kerelaannya yang baik. Jadi Allah sepenuhnya mampu menggerakkan umatnya untuk melaksanakan tujuannya. Sebenarnya setiap kali tujuan Allah dilaksanakan dalam kehidupan seorang anak Allah, pada akhirnya Allah yang menerima kemuliaan. Ia yang menyebabkan kita melakukannya, ia menggerakkan di dalam kita untuk melakukan hal itu, dan itu membuat kita bertanya, "Mengapa tidak Yunus? Mengapa tidak Yunus?" Nah, kita akan melihat jawabannya dengan cukup pasti bahwa semuanya dilakukan sesuai kehendak permisif Allah. Allah dengan kata lain mengizinkan Yunus yang adalah orang yang diselamatkan. Ia tidak mungkin menjadi Nabi sejati Yehuwa dan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ia adalah orang yang diselamatkan, namun seperti semua orang yang diselamatkan, anak-anak pilihan Allah yang sungguh-sungguh diselamatkan, ia masih berada dalam daging, dan itulah sebabnya saya percaya pernyataan itu dibuat dalam pengkhotbah. Tidak ada orang benar di atas bumi yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Karena kita berada dalam daging, itu adalah tubuh dosa. Itu adalah tubuh jasmani yang penuh dosa. Kita memiliki pergumulan dalam hidup kita antara daging dan roh, yaitu antara roh yang baru dibangkitkan, hati yang baru, dan tubuh jasmani yang tidak berubah, dan ada keinginan dari kedua sisi.
Tentu saja dalam kehidupan seorang anak Allah, kita juga memiliki roh Allah yang diam di dalam kita, dan Allah menguatkan kita, menolong kita, dan menggerakkan di dalam kita, seperti yang disebutkan Filipi pasal 2 ayat 13, untuk mau dan melakukan. Jadi kita memperoleh kemenangan atas dosa ini, kita memperoleh kemenangan atas dosa itu, tetapi kadang-kadang,

yang Allah tidak menggerakkan di dalam kita untuk mau dan melakukan, Ia dapat sekadar meninggalkan kita, dan tentu saja akan ada pergumulan batin sampai taraf tertentu. Sifat baru selalu menginginkan dan ingin melakukan kehendak Allah. Kita memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita memerlukan roh Allah. Kita memerlukan kuasanya. Kita memerlukan kekuatannya. Kita dapat melakukan segala sesuatu. Atau seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Itulah kuasa, itulah energi untuk taat, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk menjalani kehidupan Kristen, untuk melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, seperti yang juga kita lihat dalam Efesus pasal 2. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan, supaya jangan ada orang yang bermegah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan beginilah keadaannya. Tetapi sekali lagi, jika Allah ingin menguji kita, dan Ia memang menguji kita, atau jika Ia memiliki dalam pikirannya, dalam pikiran yang cemerlang itu, ketika Ia menyusun Alkitab, dan Ia ingin melukiskan gambaran rohani tertentu, seperti yang terjadi dalam Yunus pasal 1, gambaran rohani yang pasti tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Ia dapat mengizinkan dalam pertempuran di dalam Yunus itu, agar daging memperoleh keunggulan. Sekarang Allah tidak menyebabkannya. Itu adalah dosa yang tinggal dalam daging, dan tanpa pertolongan Allah dosa itu dapat memperoleh keunggulan, dan penalaran yang salah, keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Aku tidak mau menolong orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Mereka adalah musuh kita. Kita memiliki orang-orang di sini di Israel yang memerlukan Injil, yang dapat diberkati oleh firman Allah. Mengapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe? Dan apapun keadaan pribadi kehidupan Yunus, tekanan-tekanan yang diberikan untuk menghasilkan respons ini dalam situasi itu. Namun tekanan-tekanan itu diberikan dan Allah tidak menggerakkan di dalamnya untuk melakukan tindakan yang bijak atau untuk menghasilkan respons yang rendah hati terhadap perintah Allah. Oh, apa yang aku ketahui? Yunus, saya yakin, seperti kita semua, ada saat-saat, ada kejadian-kejadian di mana kita berpikir hal-hal, melakukan hal-hal yang berdosa, dan kemudian kita menyadari, mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku berpikir seperti itu? Aku seharusnya tahu, aku seharusnya percaya kepada Allah. Dan sama dengan Yunus, ia akan menyadari, oh, aku seharusnya hanya percaya kepada Tuhan dan merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, apapun kehendaknya. Dan ini adalah fakta Alkitabiah yang mutlak, bahkan dalam bidang apapun, bahwa kehendak Allah adalah sempurna dan harus dipercaya sepenuh hati, sepenuhnya. Kita mungkin tidak memahaminya, kita mungkin tidak dapat melihat hikmatnya, sifat sempurnanya. Dapatkah Abraham melihat semua aspek berbagai kehendak Allah ketika setelah menunggu begitu lama untuk janji seorang anak, ia memiliki anak itu, dan kemudian suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal Ishak, dan pergilah persembahkan dia sebagai korban. Nah, coba lihat. Jika engkau ingin bersandar pada logika duniawi, pemahaman, dan hikmatmu, dan Allah memberitahu kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan bersandar berarti percaya. Jika engkau bersandar pada dinding atau apapun yang engkau percayai, itu akan menahan beratmu.
dan

jangan bersandar, jangan percaya pada pengertianmu sendiri, dan Abraham menyadari hal ini. Mengapa Abraham menyadari hal itu? Karena Allah bekerja dalam dirinya, menggerakkan di dalamnya untuk mau dan melakukan, untuk menyebabkan dia melakukan kerelaan Allah yang baik. Jadi Abraham berada dalam pikiran yang benar, ia berada dalam pikiran yang sehat. Dan kitab suci mungkin berputar-putar dalam pikirannya dan sebenarnya diberitahukan dalam Ibrani pasal 11 apa yang ia pikirkan. Dalam Ibrani pasal 11 note mengenai perintah Allah yang luar biasa ini untuk pergi mengorbankan anaknya. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham ketika ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Lihat, itu tidak masuk akal di permukaan. Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan janji-janji itu ada dalam keturunan itu, dan sekarang Allah ingin aku mengambil Ishak dan nyawanya. Tetapi beginilah cara Abraham menyelaraskan hal-hal itu dalam pikirannya. Dalam ayat 19 dari Ibrani pasal 11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam gambaran. Juga Abraham sedang memikirkan tentang kebangkitan. Baiklah Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Kita dapat melihat kerendahan hati Abraham, sifat yang hancur dari seorang anak Allah yang telah belajar untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, yang telah belajar untuk meragukan suara batin yang datang dari tempat keraguan dan dosa dan ketidakpercayaan kepada Allah dan pemberontakan, dan kita semua akrab dengan hal itu. Dan Abraham, Allah mematahkannya, merendahkannya, dan membawanya ke titik, apapun yang engkau katakan, Tuhan, selama aku tahu itu datang darimu, itu adalah suaramu. Ia dapat mengenali suara Allah. Ingat Kristus, jika engkau bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengingat, dalam Yohanes pasal 10, kita baca tentang suara Yesus yang domba-dombanya mengenal suaranya. Abraham mengenal suara gembalanya, Yehuwa adalah gembalaku, dan suara juru selamatnya, Allahnya, memerintahkannya. Pergilah lakukan hal ini. Dan Abraham memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan lebih jauh lagi, Allah sedang menyebabkannya. Tetapi Abraham adalah peserta yang rela. Ya Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku akan menaatimu bahkan dalam hal ini karena aku percaya engkau akan membangkitkannya. Dan tentu saja kita tahu ketika ia hampir menusukkan pisau untuk mempersembahkan anaknya, Allah menghentikannya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia menerimanya kembali dalam gambaran. Itu seolah-olah telah dilaksanakan dan itu menggambarkan penebusan. Abraham disebut Bapa Abraham dalam Alkitab, dan Ishak anak yang tunggal sangat jelas dan indah bahwa ia adalah lambang dan gambaran Kristus. Dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran Injil yang indah ketika Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Tetapi sekali lagi Allah menyebabkan Abraham taat, atau pikirkan tentang Nabi Yesaya. Dan Allah datang kepada Yesaya suatu hari, engkau dapat membaca ini dalam Yesaya pasal 20, hanya beberapa ayat. Allah datang kepadanya dan memerintahkan Yesaya, biarlah saya baca karena hampir sulit dipercaya. Dalam Yesaya pasal 20, kita baca dalam ayat 1, pada tahun ketika Tartan datang ke Asdod, ketika Sargon Raja Asyur mengutusnya, dan ia berperang melawan Asdod dan merebutnya. Pada waktu itu Yehuwa berbicara melalui Yesaya anak Amos, bunyinya, pergilah dan lepaskanlah kain karung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu.

Dan dengan pantat mereka terbuka menjadi malu bagi Mesir. Ini bukan salah satu peristiwa yang lebih kuat dalam kitab suci. Tujuan Allah dalam menyuruh nabinya melepaskan pakaiannya dan berjalan telanjang dan tanpa kasut, bukan selama 3 hari, selama 3 tahun. 3 tahun, dan mengapa? Untuk melukiskan gambaran tentang Mesir, orang Etiopia adalah musuh kerajaan Allah pada waktu itu, bahwa mereka akan berjalan telanjang dan tanpa kasut menjadi malu. Itu sepertinya bukan hal yang begitu penting sehingga engkau akan menyuruh nabimu melakukan itu, tetapi Allah menyuruh nabinya melakukan itu, dan Yesaya taat, Yesaya taat. Hari ini Allah telah datang kepada umatnya dan ia telah memberitahu kita beberapa hal yang sulit, beberapa hal yang menyedihkan, beberapa hal yang ia harapkan ketaatan. Tidak ada pembenaran untuk ketidaktaatan kepada Allah, meskipun dalam kasus Yunus Allah mengizinkannya untuk melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi biasanya bukan demikian. Allah tidak sedang menyusun Alkitab hari ini pada zaman kita. Ia telah selesai sejak lama dan jadi ia tidak sedang mencoba melukiskan gambaran rohani apapun. Tetapi ia memang menuntut ketaatan dan ia menggerakkan di dalam umatnya untuk mau dan melakukan, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Yesaya tentu saja percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan mungkin kita tidak mendapatkan semua makna penting dari perintah kepada Yesaya untuk melakukan itu, dan mungkin Yesaya juga tidak. Tetapi, ya Tuhan, aku akan berjalan seperti yang Engkau perintahkan aku untuk berjalan, telanjang dan tanpa kasut, dan melakukannya selama 3 tahun, dan saya yakin ada makna rohani yang lebih dalam di sana. Tetapi engkau lihat, Allah memerintahkan Abraham. Dan hal-hal ini tidak tampak logis, tidak tampak masuk akal, tetapi kehendak Allah adalah sempurna. Kehendaknya adalah sempurna. Dan untuk membawanya ke zaman sekarang, jika Allah telah mengakhiri zaman gereja, dan kemudian ia memberitahu umatnya, keluarlah dari gereja dan jangan pernah kembali, itulah yang ia harapkan umatnya lakukan. Keluar dari gereja dan jangan pernah kembali. Jika Allah menutup pintu surga dan secara luas memberitakan bahwa itu telah ditutup, itu adalah hari penghakiman, dan karena itu engkau harus merendahkan dirimu kepada kehendak Allah yang perkasa mengenai hal itu, dan engkau harus menjalani hidupmu sebagai respons terhadap hal itu pada saat ini. Baiklah Tuhan, baiklah Tuhan. Saya secara jujur, ini bukan Injil yang akan saya rancang. Ini bukan cara yang akan saya lakukan. Tetapi kemudian, ketika saya melihat hidup saya dan cara saya telah melakukan hal-hal, apa yang saya ketahui? Tidak banyak. Tidak banyak, jika ada. Saya tidak tahu apa-apa tentang apapun, tetapi saya tahu Allah mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu, dan saya tahu ia maha bijaksana dan cemerlang dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan jadi ketika kita membaca dari Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya hal yang dapat kita percayai. Engkau tidak dapat percaya pada sains, evolusi, dan ledakan besar. Mereka tidak masuk akal, engkau tidak dapat percaya pada dunia sekuler tentang apapun. Kita semua tahu, itu sangat jelas. Itu sangat nyata, dunia penuh dengan pembohong, semua orang berbohong, manusia berbohong. Allah adalah benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong. Dan ayat sederhana itu dalam Roma pasal 3, itu begitu benar dalam dirinya sendiri. Dan kita tidak dapat percaya pada dunia, kita tidak dapat percaya pada filsafat mereka, kita tidak dapat percaya pada lembaga mereka. Kita tidak dapat percaya pada hal-hal yang mereka katakan kepada kita, pada tingkat apapun. Juga kita tidak dapat percaya pada agama-agama dunia, dan itu termasuk semua gereja hari ini. Semua gereja adalah dari manusia. Agama mereka, Allah mereka adalah Allah buatan mereka sendiri, bukan Allah Alkitab.
Allah tidak

memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka. Jadi kita tidak dapat percaya pada agama, kita tidak dapat percaya pada gereja-gereja Kristen, mereka semua murtad. Allah telah mendatangkan penghakiman atas mereka semua. Kita tidak dapat percaya pada dunia dan kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri. Yang dapat kita percayai hanyalah Alkitab dan itu lebih dari cukup. Itu mencukupi segala sesuatu. Jika kita percaya pada Alkitab, percaya pada Yehuwa, Allah Alkitab, percaya pada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan engkau akan mencoba memahami Allah, menganalisis hal-hal Allah, dan berkata, "Nah, ini tidak terdengar benar bagiku." Masa penghakiman yang berkepanjangan, penghakiman rohani, apapun itu, jika Alkitab mengajarkannya dan tentu saja itu hal yang besar, pastikan untuk memeriksanya, engkau harus membuktikannya. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjadi orang berea dan melihat apakah hal-hal itu demikian dan untuk memeriksa hal-hal itu. Dan ketika kita memeriksanya dan kita melihat bahwa roh yang mengajarkan hal-hal ini, maka ikuti, ikuti, Allah memuji umatnya, orang pilihan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1, pada hari penghakiman, ada catatan pujian dari Allah. Lihat konteksnya di sini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan kepada kamu yang menderita, beristirahatlah bersama kami, ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa, dalam api yang bernyala-nyala mengambil pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal dari hadapan Tuhan dan dari kemuliaan kuasa-Nya. Dan hanya catatan samping dari hadapan Tuhan, hal yang sama yang Yunus larikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 10, ketika ia akan datang untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang percaya karena kesaksian kita, di antara kamu telah dipercayai pada hari itu. Hari apa? Nah, konteks menunjukkan hari penghakiman. Kesaksian kita telah dipercayai. Itulah yang dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika seorang nabi maju. Pernyataan dibuat, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian mereka maju ke pertempuran hari penghakiman, dan mereka diberitahu, kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, karena Yehuwa akan berperang untukmu. Percayalah kepadanya, percayalah kepada nabi-nabinya. Dan mereka berbaris dengan alat-alat musik dan memuji Allah menuju pertempuran, dan di sanalah mereka menemukan semua pasukan musuh telah saling membunuh dengan perpecahan besar di antara musuh. Tidak ada perpecahan di antara umat Allah karena mereka mengikuti Kristus. Mereka mengikuti firman, kebenaran firman Allah, nabi-nabi, seperti seluruh Alkitab, pada dasarnya adalah roh nubuat. Nah, kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi untuk kajian berikutnya, kita akan melihat Amitai, ayah Yunus, dan kita akan melihat bagaimana itu penting bahwa Yunus adalah anak Amitai, dan bagaimana itu berkaitan dengan perintah Allah ini untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis dan sebagainya. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Kitab Kejadian Pasal 1.
1: Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun bumi itu belum berbentuk dan kosong. Dan kegelapan menutupi permukaan samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
2: Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi.
1: Dan Allah melihat terang itu, bahwa itu baik.
2: Maka Allah memisahkan terang itu dari kegelapan.
0: Dan Allah menamai terang itu siang, dan kegelapan itu dinamainya malam.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah air, dan biarlah ia memisahkan air dari air.
2: Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atas cakrawala.
1: Maka jadilah demikian.
2: Dan Allah menamai cakrawala itu langit.
1: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu kelihatan.
1: Maka jadilah demikian.
2: Dan Allah menamai tanah yang kering itu bumi.
1: Dan kumpulan air itu dinamainya laut.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang berbenih di dalamnya, di atas bumi.
2: Maka jadilah demikian.
1: Maka bumi menumbuhkan rerumputan, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah, yang berbenih di dalamnya, menurut jenisnya.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada benda-benda penerang pada cakrawala langit untuk memisahkan siang dari malam.
1: Dan biarlah benda-benda itu menjadi tanda-tanda, dan untuk menentukan musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun.
2: Dan biarlah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi.
1: Maka jadilah demikian.
0: Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar.
1: Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam.
2: Dijadikannya pula bintang-bintang.
1: Dan Allah menempatkan benda-benda itu pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi.
2: Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari kegelapan.
1: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah air berkeriapan dengan makhluk hidup yang bergerak, dan hendaklah unggas beterbangan di atas bumi pada cakrawala langit yang terbentak.
2: Maka Allah menciptakan ikan-ikan besar, dan setiap makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, menurut jenisnya, dan setiap unggas yang bersayap menurut jenisnya.
1: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
2: Dan Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah air di laut, dan biarlah unggas berkembang biak di bumi.
1: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, dan binatang melata, dan binatang liar di bumi menurut jenisnya.
1: Maka jadilah demikian.
2: Maka Allah menjadikan binatang liar di bumi menurut jenisnya, dan ternak menurut jenisnya, dan segala yang melata di atas bumi menurut jenisnya.
1: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
2: Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, serupa dengan rupa kita.
1: Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi.
2: Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
1: Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
2: Dan Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu.
1: Dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi.
0: Dan Allah berfirman,
1: Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu setiap tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang ada di seluruh permukaan bumi, dan setiap pohon, yang padanya ada buah pohon yang berbiji. Itulah menjadi makananmu.
3: Dan kepada setiap binatang di bumi, dan kepada setiap unggas di udara, dan kepada segala yang melata di atas bumi, yang bernyawa, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan. Maka jadilah demikian.
1: Maka Allah melihat segala yang telah dijadikannya, dan sesungguhnya, itu amat baik.
0: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
4: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Pada akhirnya, Yesus datang ke dunia untuk menyatakan Bapa.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika objek studi Anda adalah Allah, agak sulit mengetahui dari mana tepatnya Anda harus memulai. Bagaimana Anda mendekati topik yang demikian luas? Mungkin Anda sedikit prihatin atau bahkan takut ketika menjajaki kemungkinan untuk mengenal Allah menurut Alkitab. Dr. Stanley membuang mitos bahwa Allah itu jauh, tidak peduli, tidak mungkin didekati, dan sebagai gantinya, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang demikian peduli untuk menyatakan diri-Nya kepada kita.
0: Saudara pendengar, orang mempunyai berbagai pandangan yang menyimpang tentang Allah. Ada yang merasa bahwa Allah seumpama bapa yang cenderung memanjakan, yang memberikan apapun yang Anda minta. Ada juga yang meyakini bahwa Allah seumpama suatu kuasa yang melayang-layang di atmosfer entah di mana. Padahal dua-duanya keliru. Allah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang seperti apa diri-Nya itu. Salah satu cara Allah menyatakan diri-Nya kepada manusia adalah melalui penciptaan alam semesta. Mungkin Anda mengatakan, itulah sebabnya saya menyembah alam. Keliru. Sebab Allah tidak mengatakan bahwa Ia menyatakan diri sepenuhnya di dalam alam. Alam hanyalah sebagian dari penyataan Allah. Bahkan beberapa ciri Allah yang terpenting tidak akan Anda jumpai di alam. Walaupun Anda mungkin melihat kebesaran Allah, kuasanya, keindahannya, kreativitasnya, hikmatnya, dan segalanya itu. Di alam tidak ada indikasi sama sekali bahwa Allah itu kudus, bahwa Allah itu kekal, bahwa Allah itu adil dan benar. Di alam kita tidak melihat ciri-ciri Allah tersebut. Dunia material hanyalah salah satu cara Allah menyatakan diri-Nya, namun itu belum cukup. Jadi janganlah Anda mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah, namun saya menyembah Allah alam semesta. Sebab alam semesta itu ada yang menciptakan, dan menyembah apa yang diciptakan tidak dapat diterima oleh Allah Sang Pencipta. Cara kedua Allah menyatakan diri-Nya adalah dalam hati nurani manusia. Allah telah memberikan hati nurani kepada setiap manusia. Kita dilahirkan dengan hati nurani. Tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai ateis atau agnostik yang hanya meyakini hal-hal yang berwujud. Semua manusia dilahirkan dengan hati nurani. Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menulis pada loh hati setiap manusia, pada nurani setiap manusia, bahwa Allah ada. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, tidak dapat berdalih. Walaupun seseorang tidak percaya bahwa Allah itu ada, ia tetap saja bertanggung jawab kepada Allah. Sebab pertama-tama Allah telah menyatakan diri-Nya melalui alam semesta. Kalau manusia jujur, ia mau tidak mau mengakui bahwa ada pencipta di balik semuanya itu. Sayangnya, respons manusia selama ini adalah memilih tidak mempercayainya dan memilih menciptakan ilah sendiri bagi diri-Nya. Demikianlah manusia menyembah sesuatu dari batu, emas, perak atau kayu, atau menyembah matahari, bintang, atau entah apalagi yang terdapat di alam semesta. Semuanya itu hanyalah bukti bahwa dalam hati, sesungguhnya manusia mengakui bahwa Allah itu ada. Hanya saja, mereka memilih menciptakan ilah mereka sendiri. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus? Pertama, salah satu ciri Allah adalah bahwa Ia adil. Ciri lainnya adalah bahwa Ia kudus, Ia benar, dan Ia setia. Berarti, janganlah khawatir bahwa Allah akan bersikap tidak adil. Atas tiga hal, Allah akan menghakimi setiap individu. Kebenaran yang pernah kita dengar dan kita terima. Peluang yang pernah kita dapatkan. Dan apa yang kita lakukan dengan peluang tersebut. Semuanya itu menjadikan Allah adil. Jangan khawatir, Allah tidak adil.

0: Saudara pendengar, sesungguhnya Allah telah menuliskan hukum-hukumnya pada loh hati setiap manusia, pada hati nurani setiap manusia. Mungkin tidak seluruh hukumnya, namun cukup untuk menjadikan setiap manusia tidak mungkin berdalih. Cara ketiga Allah menyatakan dirinya adalah melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Allah telah menyampaikan firman-Nya sejak zaman perjanjian lama, lewat inspirasi dan bimbingan Roh Kudus yang menguasai kepribadian serta kemampuan mental mereka. Tokoh-tokoh tertentu menuliskan apa yang Allah firmankan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian Alkitab berfungsi juga sebagai buku petunjuk Allah. Coba Anda merenungkannya. Allah yang berkuasa menciptakan alam semesta, berkuasa memberlakukan setiap hukum alam, berkuasa atas setiap bintang, bulan, matahari, dan segala sesuatu yang ditempatkannya dalam alam semesta, dengan segala hukum alam yang berlaku sementara kita tidur ataupun tidak tidur, yang semuanya ditata dengan sempurna. Masakan Allah tidak sanggup memberikan inspirasi dan membimbing tokoh-tokoh tertentu untuk menuliskan apa yang persisnya Ia firmankan? Masakan Allah yang kudus, yang benar, yang menuliskan apa yang persisnya Ia firmankan? Masakan Allah yang kudus, yang benar, yang adil, memberi kita buku panduan hidup yang mengandung kesalahan? Tentu tidak, bukan? Orang yang menganggap tidak seluruh bagian Alkitab itu benar, tidak mengenal Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui hati nurani setiap manusia, dan juga melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Adakah masalah yang tidak ada jawabannya dalam Alkitab? Lain halnya dengan buku-buku filosofi, buku-buku puisi, buku-buku sejarah, buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku geografi, atau buku-buku apapun juga. Setelah Anda membaca semua buku itu, Anda tetap saja akan bertanya, lalu saya harus bagaimana? Kalau Anda membaca Alkitab, Allah akan menjawab Anda. Tidak ada satu hal pun yang sudah ketinggalan zaman, yang sudah tidak relevan dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Satu lagi cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Cara keempat adalah melalui firman Allah yang hidup. Dalam Ibrani 1 ayat 1-3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
1: Getsemani Record mempersembahkan
2: segala perkaraku ku serahkan padamu.
1: Album pujian Your Amazing Love dilantunkan dengan lembut oleh Francisca HGSC. Lagu unggulan dari album Your Amazing Love ini berjudul Bila Kau Yang Membuka Pintu, ciptaan Jonathan Prawira.
2: Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu.
1: Dapatkan kaset dan CD-nya di pondok pujian dan toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Album Your Amazing Love oleh Francisca HGSC, persembahan Getsemani.

Saudara pendengar, dalam Kolose 1 ayat 15 juga dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bayangkan betapa Allah peduli kepada kita. Ia bukan saja menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui hati nurani kita, melalui firman-Nya yang tertulis, melainkan juga melalui firman-Nya yang hidup. Ia memilih datang ke bumi dan hidup di antara manusia agar kita benar-benar mengenal seperti apa Dia itu. Dalam Yohanes 20 ayat 31 dikatakan, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya maksudnya adalah sebelum penciptaan. Kristus atau firman yang hidup telah ada sebelum penciptaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang hidup sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara pendengar, masih ingatkah Anda apa yang Yesus katakan kepada wanita Samaria di dekat sumur? Yesus mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kembali ke Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Yesus datang, Allah mengambil wujud manusia. Yesus, firman yang hidup, yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, mengambil wujud manusia dan hidup di antara manusia, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Demikianlah Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus terlibat dalam kelahiran Yesus. Yesus datang pada akhirnya untuk menyatakan Bapa, kasih Bapa, kasih karunia Bapa, dan rencana Bapa untuk menebus seluruh umat manusia. Allah mengambil wujud manusia. Yesus datang untuk memberikan pernyataan penuh dari Allah. Siapa Allah itu dan seperti apa Allah itu? Lalu dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Yesus datang sebagai penyataan penuh dari Allah. Jadi, Anda yang mengatakan, saya percaya kepada Allah namun saya tidak percaya kepada Yesus, berpikirlah kembali. Satu-satunya cara Anda mungkin mengenal Allah hanyalah melalui Kristus. Allah cukup peduli untuk menyatakan diri-Nya dengan datang dalam wujud manusia. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6-7, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mana? Apa maksudnya? Ayat 8-10 mengatakan, kata Filipus kepada-Nya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada-Nya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. Demikianlah, entah Yesus itu Allah atau pendusta serta penipu paling besar di dunia. Masihkah Anda mau mengatakan bahwa Anda percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, bahwa surga dan neraka itu ada, namun tidak percaya kepada Yesus? Anda boleh saja orang baik-baik, Anda boleh saja percaya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya kepada Yesus? Kalau tidak, Anda sama dengan mengkompromikan kebenaran mendasar dari keseluruhan hubungan Anda dengan Allah.

0: Saudara pendengar, seandainya Yesus bukan Allah, maka keseluruhan iman Kristiani hanyalah isapan jempol belaka, sebab keseluruhan iman Kristiani didasarkan pada Yesus Kristus seorang yang mengklaim dirinya Allah. Yesus membuktikan keilahiannya dengan bangkit dari antara orang mati. Kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, yang telah cukup lama hidup bersama Dia, cukup lama mengikuti Dia, cukup lama melayani Dia, tahu bahwa seumur hidup Kristiani kita, tidak ada satu indikasi pun yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi, janganlah membiarkan diri diintimidasi oleh dunia. Yesuslah Allah kita, satu-satunya pengharapan kita untuk menebus kita. Yesus sendiri mengklaim, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa? Sebab Yesuslah Allah. Mana mungkin Anda datang kepada Allah sekaligus menghindar dari Allah? Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah tiga namun satu. Allah tunggal yang hidup, masing-masing memainkan peran yang berbeda-beda, namun tetap satu, Allah tunggal yang hidup. Mana mungkin Anda datang kepada Allah sekaligus menghindar dari Allah? Ini bukan permainan kata, ini bukan berpikiran sempit, ini kebenaran. Yesus sendiri mengklaim dirinya Allah. Yesus itulah Allah Putra, melalui siapa penebusan dan penyelamatan datang. Kalau bukan melalui Yesus, bagaimana Anda mungkin datang kepada Allah yang katanya Anda percaya? Allah itu kudus, benar dan adil. Bagaimana Anda mungkin datang kepadanya kalau Anda menghindar dari Yesus? Melalui kebaikankah? Seberapa baik? Berapa lama? Sampai kapan baru cukup? Seperti sebagian orang, mungkin Anda beranggapan bahwa Allah akan menimbang kebaikan Anda versus kejahatan Anda. Yang jelas bukan demikian yang Alkitab ajarkan. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Bukankah banyak hal yang manusia anggap baik, ternyata tidak baik di mata Allah? Terlepas dari Yesus Kristus, tidak ada manusia yang mungkin diterima di mata Allah, sebab tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak memberontak. Dosa memisahkan kita dari Allah. Apa ada manusia yang sanggup melakukan cukup kebaikan untuk kembali diperkenan oleh Allah? Tidak ada, sebab Allah itu kudus. Lalu, Allah sendirilah yang harus mengambil inisiatif dengan datang ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus, mengorbankan nyawanya di kayu salib, sehingga kita yang bersedia menerima Dia sebagai juru selamat. Seketika itu juga kita dinyatakan tidak lagi bersalah di mata Allah. Seketika itu juga kita menjadi anak Allah, dan seumur hidup kita tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah kita anak Allah atau bukan. Mengapa demikian? Sebab Yesus Kristus telah menanggung segala dosa kita dan mati menggantikan kita di kayu salib. Sehingga begitu kita mengakui Dia sebagai juru selamat kita, seketika itu juga segala dosa kita diampuni, kita diselamatkan, dan selamanya menjadi anak Allah. Seberapa besarkah kasih Allah kepada kita? Seberapa besarkah kepedulian Allah kepada kita? Allah cukup peduli untuk menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui hati nurani, melalui firman-Nya, dan melalui anak-Nya, Yesus Kristus. Saudara pendengar, jangan lagi memandang Yesus Kristus hanya sebagai seorang tokoh sejarah yang baik, sebab hal itu sama dengan mengkompromikan landasan dasar dari keseluruhan iman Kristiani. Terimalah Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, juru selamat kita, maka keseluruhan hidup kekal Anda seketika itu juga berubah. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa Alkitab telah dengan jelas menunjukkan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui alam semesta, melalui nurani setiap manusia, melalui firman-Nya yang tertulis, dan melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Anda menanggapi kasih Allah? Terimalah pengorbanan Yesus demi segala dosa Anda hari ini juga, dan mulailah membangun hubungan dengan Allah yang cukup peduli untuk menyatakan dirinya kepada Anda. Roma 1 ayat 18 sampai dengan 20 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jelas, bahwa Allah telah berulang-ulang menyatakan dirinya kepada umat manusia. Kalau Anda belum menjadi umat Kristiani, carilah Allah dengan rendah hati, maka Ia akan menyingkapkan kebenarannya kepada Anda. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 489, Tangerang 15001. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Oleh sebab Allah itu kasih adanya, maka Ia menghendaki anak-anak-Nya mengasihi pula. Bagaimana saya dapat mengasihi Dia? Kasihilah Allah dengan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Kasihilah Allah dengan berkata tidak terhadap setiap dosa. Kasihilah Allah dengan jalan berdamai dengan setiap orang, sama seperti Ia mendamaikan Anda dengan diri-Nya dengan perantaraan Putra-Nya yang tunggal itu. Kasihilah Allah dengan melepaskan kasih kepada diri sendiri dan kepada kehendak pribadi Anda. Kasihilah Allah Anda yang tiada henti-hentinya menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda dengan jalan mempersembahkan diri Anda kepada-Nya sepenuh hati. Ia akan membalas kasih Anda dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya.

rancangan-rancanganmu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi,

hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Herod memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu. Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda, dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Herod akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati, "Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda, dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menemukan Tujuan Hidup Anda. Nas Alkitab dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Dalam permainan bisbol, penangkap bola mencoba mengalihkan perhatian pemukul. Suatu ketika saat Robby Bera menjadi catcher di belakang plate, Hank Aaron datang untuk memukul. Yogi mulai mengoceh. Hank, posisi tulisan di tongkatmu salah. Tulisan itu seharusnya menghadap ke arahmu. Yogi terus mengganggu. Sebaiknya kamu periksa. Hank tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada lemparan berikutnya, Hank memukul bola melewati pagar tengah lapangan. Dia mengitari base, melangkah di home plate, menatap Yogi Berra dan berkata, aku tidak datang ke sini untuk membaca, aku datang untuk menang. Sangat penting untuk mengetahui siapapun membujuk Anda keluar dari panggilan atau tujuan Anda. Di dunia saat ini, orang berkata bahwa mereka mencoba menemukan diri mereka sendiri. Pencarian seperti itu tidak ada gunanya. Tony Evans menyatakan, jika Anda tidak tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda tahu apa yang harus dicari? Dan bagaimana Anda tahu kalau Anda sudah menemukannya karena Anda tidak tahu apa yang Anda cari? Pemanggang roti tidak menemukan dirinya sendiri. Pemanggang roti hanya harus melakukan apa yang diinginkan pembuatnya. Paulus mengalami pertemuan secara ajaib di jalan menuju Damaskus ketika Kristus berkata kepadanya, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Untuk menemukan tujuan hidup Anda, Anda harus mulai dengan Tuhan sebagai titik acuan. Dia menciptakan Anda, Dia menebus Anda, Dia memiliki rencana untuk hidup Anda, dan Dia akan mengungkapkannya kepada Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

0: katanya cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemprogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: sampai kekal selama-lamanya, tidak mungkin kita memahami kasih Allah Bapa. Kita telah menghina dan melukai hatinya. Putra tunggalnya telah kita siksa dengan dosa-dosa kita, dan oleh sebab kita, putranya itu telah mati di kayu salib. Bagaimanakah Allah menanggapi semua perbuatan kita yang memalukan itu? Allah menerima kita sebagai anak-anak-Nya karena Yesus Kristus. Ia mengasihi dan memelihara kita. Ia membuka pintu surga bagi kita, sehingga dapatlah kita memasuki kemuliaannya. Namun masih saja kita bersikap tidak berterima kasih dan tinggi hati. Dan ini adalah suatu hal yang tak masuk akal. Berkali-kali kita memberontak terhadap Tuhan. Kita mempersalahkan Dia apabila kita tidak mengerti akan tindakan dan pimpinannya. Kita menyangka bahwa Ia berlaku keras terhadap kita. Jangan heran apabila kita tidak menerima pertolongan atau penghiburan sedikitpun. Tuhan hanya menunjukkan kemurahan kepada orang yang rendah hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan serta kebimbangan, bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

0: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.
1: Anakku yang berbahagia, orang yang kukasihi selalu aman bersamaku, dan mereka yang kucintai beristirahat di pundakku. Sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu dan memberkatimu

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan Dia menolong Anda serta balaslah kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Haleluya, haleluya.
1: Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan, saya menyampaikan firman. Sekiranya yang lemah dapat dikuatkan, sekiranya yang susah memperoleh penghiburan, sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firman-Mu mereka dengar, kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup, yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami, dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan, ya Tuhan, bukan bersumber pada perasaan, bukan datang dari pikiran-pikiran manusia, akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat, oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi, membukakan hal yang selama ini tertutup, belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan, agar kami yang lemah boleh dikuatkan, yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan. Bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengaguman seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi, bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan. Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif. Mendatangkan situasi yang tidak kondusif. Membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakak adik, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi, apa yang ahli Taurat lakukan jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813 556 33.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi, mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Indores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berbuat salah adalah manusiawi. Mengampuni adalah sifat ilahi, kata orang bijak masa lampau. Hal ini benar, tetapi dari semua transaksi antara manusia, mencari dan memberikan pengampunan adalah hal tersulit. Namun ada kabar baik, pengampunan adalah kunci kepada kesembuhan emosional dan spiritual, dan paspor kepada kebahagiaan masa depan. Cara Tuhan untuk melenyapkan kanker kebencian dan amarah yang merobek dan memisahkan ikatan seperti anak kecil yang merobek pembungkus permen coklat. Pemazmur menulis, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti." Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Siapa penulisnya? Mungkin Daud, salah satu tokoh terbesar sepanjang masa. Seorang pria yang dihormati bukan hanya untuk apa yang dilakukan, tetapi untuk kerendahan hatinya dalam mengakui dosa dan kegagalannya. Beberapa menit lalu, saya menggunakan komputer saya untuk memindai teks Alkitab untuk melihat berapa kali

kalimat "Aku telah berdosa" muncul di dalam Alkitab. Sejumlah besar orang berseru, "Aku telah berdosa." Tetapi hanya Daud yang berkata, "Aku telah sangat berdosa." Apakah Daud jauh lebih buruk dari lainnya? Belum tentu. Tetapi apa yang dilakukan Daud memberi kita pandangan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Pertama, ia mengakui kegagalan pribadinya ketika ia memiliki hubungan seksual dengan istri orang lain dan harus bertanggung jawab terhadap kematian suaminya. Daud berkata, "Aku tidak dapat menahannya. Aku hanya kewalahan dengan kecantikan Bathsheba." Sekalipun ia adalah raja, ia tidak bebas dari akibat tindakannya. Hati nuraninya menuduhnya. Ia sadar bahwa dosanya tidak hanya terhadap Bathsheba dan suaminya. Ia telah berdosa terhadap Allah. "Dosaku selalu mengejarku," kata Daud. Ia menambahkan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat." Mazmur pasal 51 ayat 6. Apakah Anda sanggup membungkam suara hati yang selalu mengatakan kesalahan Anda? Oleh sebab itu, lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Pertama, akui kesalahan Anda. Kemudian lakukan langkah kedua, mintalah agar Tuhan mengampuni Anda. Daud berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa." Mazmur pasal 41 ayat 5. Butuh kekuatan untuk melakukannya, tetapi ada ganjaran kedamaian dan sukacita. Perjanjian Baru mengatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata mengaku berarti Anda benar-benar setuju. Ini berarti hati Anda mengatakan, "Ya Tuhan, aku setuju dengan vonis Engkau. Aku berdosa." Menarik untuk kita amati, ketika Daud memohon pengampunan, ia juga memohon kesembuhan. Bisakah Anda menemukan kaitannya? Terus terang, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah daripada memaafkan diri sendiri dan menyatukan kembali hidup kita setelah kegagalan yang mengerikan. Hal ini melibatkan kesembuhan batin yang membawa kita kepada langkah ketiga dalam proses pemulihan, bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang telah Anda sakiti. Definisi saya tentang pengampunan adalah, karena Anda telah menyakiti saya, seharusnya saya bisa membalas menyakiti Anda, tetapi saya menyerahkan hak saya untuk menyakiti Anda. Proses menyerahkan sesuatu berarti saya harus melepaskan kepahitan dan rasa sakit, serta melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap diri saya sendiri. Karena di saat kelemahan atau hawa nafsu, saya menghancurkan semua yang sangat saya kasih dan inginkan. Terima kasih Tuhan, Daud benar. Ada pengampunan pada Tuhan yang memungkinkan Anda mengampuni diri sendiri juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.